0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Temu menih ya.
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey. Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okey. Wak dengar kanan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Moga-moga dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa tu pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki ngawe berkah kango kita kabe.
0: Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak? Macam awak tadi. Sama je dengan Cik Kis sebut.
1: Ya, bukannya gawang. Gawa.
0: Gawa.
1: Dia kena pekat sikit.
0: Gawa. Okey. Moga-moga.
1: Dino iki.
0: Dino iki.
1: Gawa berkah.
0: Gawa. Gawa.
1: Berkah.
0: Gawa berkah.
1: Kanggo.
0: Kanggo.
1: Kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Gawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Kanggo
1: ni untuk kita semua lah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, takpelah
1: belajar kan.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino

0: ni kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, betul tu. Jangan lupa untuk sama-sama kita menonton secara langsung di TV1 perarakan Hari Kebangsaan, yeah. 31 Ogos nanti, ya.
2: Wah, yang menariknya juga di platform media sosial kami nanti, kami akan kongsikan insyaAllah pada hari Jumaat nanti, sambutan di peringkat Jabatan Penyiaran Negeri Johor lah.
1: Okay.
2: Kita kat sini, kita akan sama-sama jugalah. Okay, kan.
1: Kat sini ada sambutan juga, ada. Yang saya dengar yang macam main kompang tu.
2: Betul.
1: Kompang di Palu.
2: Itu kahwin.
1: Tak,
2: kita kompang berselawat.
1: Kompang berselawat, alhamdulillah. So setakat ni dah berapa peratus persiapan dia?
2: Persiapan dia? 120%.
1: Dahsyat. Pemain kompang semua, yeah, okey?
2: Pemain kompang kita orang semua, walaupun baru berlatih, baru belajar. Ada kejap salah seorang peserta pergi kursus.
1: Kejap pergi situ, pergi sini, kan?
2: Kejap pergi sana, pergi sini.
1: Dia sebab dia kena tengoklah siapa kepala dia.
2: Itulah. InsyaAllah lah.
1: Mungkin kepala dia tu saya rasa garang kot.
2: Garang sikit.
1: Cikgu
2: kena garang.
1: Cikgu kena garang.
2: Kalau garang, susah.
1: Kan? Sekarang ni saya dengar yang tak pandai main pun sekarang pandai main.
2: Itulah.
1: Tak baik, eh. Okey, kejap saja lagi. 8.30 minit pagi kita bawakan untuk anda. Hari ini kita ada Cergas Aktif Gasak. Bersama dengan Coach Asha. Kita nak bercerita tajuk hari ini, cukup tidur untuk kecergasan optimum.
2: Ya, itu yang paling penting. Okey, kena cukup tidur. Kalau tak cukup tidur, nanti adalah sakit kepala.
1: Sakit itu, sakit ini.
2: Tapi lebih lanjut lagi kita akan tanya dengan Coach Asha lah.
1: Betul. Jom kita line dulu lagu ini. Gelangkan rasa untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, ingatlah, setiap orang berjalan di laluan yang berbeza. Fokus pada pertumbuhan diri sendiri kerana hidup ini bukan perlumbaan tetapi perjalanan. Jangan biarkan perbandingan meragut ketenangan dan kebahagiaan anda. Apa yang kita lihat hanyalah sebahagian kecil daripada hidup mereka. Johor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tepat 8.30 minit pagi.
1: Ya, inilah masanya, saatnya, waktunya untuk kita bersama-sama dalam rancangan Gasah Hashtag Cergas Aktif bersama-sama dengan Coach Asha. Telah pun bersiap-siap dari Italia. Bukan Italia pula,
0: Italia.
1: Di Conti. Sebab rasa macam orang kata lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa.
1: Dua minggu sekali kan. Itulah dia Coach. Apa khabar Coach?
2: Khabar baik. Alhamdulillah. Selamat pagi Sofi dengan Cik Gis.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Kepada semua pendengar Joy FM, didoakan semua dalam keadaan sihat-sihat belaka hari ini. Dan cukup tidur sepanjang malam tadi.
1: Betul.
0: InsyaAllah
1: tapi,
0: cukup.
1: Tapi saya macam tak apa-apa nak cukup lah.
0: Kenapa?
1: Pagi tadi saya sini cakap dengan Kis kan. Sampai-sampai kita orang dalam pukul 5.30 pagi tadi kan. Cakap, Kis, mula dulu Kis, aku nak tidur sekejap.
2: Kenapa tu? Itu menyebabkan prestasi menurun tu.
1: Sebab hari cuti lama.
2: Hari cuti.
1: Hari lama kita kan drag waktu tidur kan. Kadang-kadang sampai pukul 12 lebih, pukul 1.
0: Oh ya? Sampai tengah hari awak tidur?
1: Bukan. Nak tadi? Tidur.
0: Oh.
1: Waktu tak tidur, dorbah aku 1 pagi. Tak tidur lagi.
2: Kalau dah terlebih tidur, hari ni lebih cegas
1: lah. Jadi bila tidur lambat tu, bangun pun agak rasa macam ni lah.
2: Okey.
0: Rasa macam lemah-lemah sikit lah.
2: Lemah sikit.
0: Mungkin tu kot teringin nak nasi lemak.
2: Kalau nasi lemak kita makan, makin lagi kita nak tidur.
1: Saya kalau nasi lemak, saya tak makan.
0: Tak makan eh?
1: Tak.
2: Oh, mujur lah tak beli.
1: Betul lah. Sebab dia memang nasi lemak dia ada untuk orang-orang yang tertentu je. Macam kita-kita ni orang tak bawa.
0: Sebab kita diet pun.
2: Betul, dia spesifik je.
0: Sebab kita diet.
1: Baik, hari ni kita akan bercerita mengenai ni cukup ke tak cukup tidur ni. Sebab dalam aktiviti kita seharian kan Coach eh. Kita selalu dengar Coach, orang yang tiba-tiba kena serangan darah tinggi. Kan?
0: Salah satu faktornya
1: katanya sebab dia tu tak cukup rehat. Tak cukup tidur.
0: Tak cukup tidur.
1: Tidurnya satu hari tu baru kadang-kadang 2-3 jam je tidur.
2: Dia tidak memadai. Badan tak cukup rehat.
1: Tapi ada orang pula terlebih-lebih tidur.
2: Siapa tu?
1: Pergi kerja pun tidur.
0: Balik kerja petang pun tidur.
2: Ataupun itu adalah habit beliau yang memang suka untuk tidur.
0: Sebab dia rasa enjoy sangat dengan tidur.
2: Tapi kalau tidur berlebihan pun badan kita akan jadi lebih lemah kan. Lepas tu tenaga pun kurang. Lepas tu kita punya kejegasan pun agak menurun.
1: Betul tak saya nak cakap dengan Kis fakta ni Kis. Tahu tak sebenarnya kita tidur tu pun menggunakan tenaga.
0: Betul. Kita guna
1: sebab
0: tenaga.
1: Sebab kita makin tidur makin penat, makin penat.
0: Sebab apa? Banyak sangat tenaga guna.
1: Kita tidur pun menggunakan tenaga sebenarnya.
2: Ada kemungkinan. Dan pada masa yang sama juga, kadang-kadang kita punya time tidur. Satu lagi, tempat tidur kita tu mungkin kurang selesa. Dan tak bersesuaian kan. Kadang-kadang tiba-tiba tidur lepak kan. Jadi adalah lebih baik tidur di tempat yang betul lah. Supaya dia mengurangkan kita punya risiko sakit. Kadang-kadang dalam keadaan kita tidur pun, kadang-kadang kita tiba-tiba terkedu dan sebagainya kan. Jadi tempat tidur yang lebih baik itu adalah lebih bagus lah.
1: Okay.
0: Maknanya baik. Tidur di katil sendiri.
2: Katil sendiri, jangan di katil orang lain.
0: Begitu kan? Jangan di sofa. Macam tu lah maksudnya.
2: Faham?
1: Ada orang sampai berdiri umur tidur.
2: Situasi lah kadang terlampau penat dan sebagainya kan.
1: Kita kembali kepada topik kita pada pagi ini. Cukup tidur untuk kecergasan optimum. Jadi mungkin boleh Coach boleh kongsikan dulu untuk permulaan ni. Apa yang dimaksudkan dengan
2: tidur,
1: cukup tidur untuk kecergasan optimum.
2: Baik, kalau kita cukup tidur, kita badan kita lebih cergas sebenarnya, Cik Kis dengan Sophie. Kerana apa? Di waktu tidur itulah berlakunya pemulihan otot. Okey, kesimbangan hormon dan satu lagi dia mengembalikan tenaga kita. Kalau kita tidur cukup 8 jam sehari. Tapi andai kata kalau kita kurang tidur, badan kita sebenarnya prestasi lebih menurun. Dan kita kualiti untuk esoknya tidak cergas lah seperti biasa. Okay? Dan juga tidur yang cukup ni dia adalah rahsia kecergasan dan prestasi yang berterusan. Jadinya adalah lebih baik memastikan anda tidur yang cukup dan waktu yang konsisten. Kerana apa? Ada individu dia suka tidur timing dia pukul 12 malam. Pagi dah bangun subuh kan.
0: Sebab
2: tak cukup.
0: Apa? Sekarang tu dia macam dah masuk tidur. Tapi dah menjadi habit sebelum nak tidur tu asyik duk scroll.
2: Itu adalah habit yang kurang baik.
0: Lepas tu tengok pula drama pendek.
2: Lepas tu lalas handphonenya.
1: Tapi tu lebih kurang dia macam cakap berada diri sendiri.
0: Tidaklah, saya mewakili rakyat Malaysia.
1: Jangan, nanti ada yang tak ngaku. Mana ada saya tak macam tu.
0: Kebanyakan.
2: dah jadi satu macam apa, kira macam perlu sambil tidur tu pegang handphone kan. Saya rasa rata-rata semua orang akan berkelakuan begitu. Sambil nak tengok handphone, sambil nak tidur. Jadi pada saya lebih baik adalah meletakkan handphone di tepi dan kemudian tidur yang sebaik.
1: Sebenarnya kita ada testimoni juga kan dalam kontinya. Kita silakan Sofia, mari sini je Sofia. Kita mungkin boleh tanya pendapat lah apa benda kan, mungkin yang boleh dikongsikan.
0: Terus lagi si Sofia.
2: Okay, lagi satu lagi Cik Kis. Tidur yang quality ataupun optimum dan kesan dia dalam kecergasan, dia bantu pemulihan otot sebenarnya. Dia sangat-sangat membantu. Jadi stamina dan tenaga kita sebenarnya lebih meningkat kalau kita cukup tidur. Lepas tu fokus dan prestasi lebih baik. Maksudnya dalam pekerjaan kita seharian tu, esoknya badan kita lebih segar dan lebih baik lah. Dan yang paling bagusnya, sistem imun kita pun lebih kuat. Jadi kalau misal kata nak mengawal berat badan pun, kenalah tidur yang cukup. Itu paling penting.
0: Salah satu faktor dia kan?
2: Satu lagi, bila badan cukup rehat, otot lebih fleksibiliti. Jadi dia boleh mengurangkan kecederaan. Itu yang bagusnya.
1: Selalunya kalau ada orang kaitkan, kalau tubuh badan kita ni terlalu penat, kan? Contohnya macam kita kerja kuat
0: seharian untuk waktu tu lah.
1: Lagi-lagi orang yang contohlah kan, orang yang bekerja di
2: ataupun yang aktif bersenam pun boleh kot
1: kan. Jadi apabila mereka ada masa untuk tidur tu, kadang-kadang tidur mereka tu agak sedikit berbeza lah. Seperti mana kita tahu, kadang-kadang orang dengan ada dengkuran yang kuat
0: kan, tandanya kata itu,
1: penat betul,
2: penat sangat, penat sangat lah tu kan. Biasa kita dengar kan.
1: Jadi soalannya kan, adakah betul lah ada orang kata kalau dengan sampai dengkuran yang kuat atau apa semua disebabkan dia terlalu penat untuk waktu dia tidur tu?
2: Okay, pada saya apabila kita terlampau penat ataupun memang pekerjaan yang mungkin lebih daripada menggunakan tenaga yang berlebihan, boleh menyebabkan kedengkuran. Pada saya, kedengkuran itu, pada saya lah, adalah satu penyakit. Ataupun dia
0: ada saluran pernafasan kan?
2: Dia adalah satu penyakit dan dia memberi impak yang kurang elok lah kepada individu tu. Mungkin ada sinus, mungkin
1: individu je, orang yang tidur kat sebelah tu pun sama lah.
0: gangguan.
2: Jadi pada saya itu adalah satu penyakit dan mungkin boleh di
1: sebab faktor apa, saluran sempit atau kekurangan oksigen.
2: Kalau yang kebiasaan ni yang kita tahu, penyebab dengkuran itu, satu macam tadi dekat dan penat kan. Yang kedua mungkin dia terlampau apa, pekerjaan yang berlebihan, berat. Satu lagi dia ada masalah pernafasan, dan juga dengkuran itu menyebabkan kebiasaannya kita related dengan sinus kan, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu, kita panggil apa, resdung. Begitu, ada masalah pernafasan barangkali.
1: Jadi ada tidur mengigau lagi coach. Sampai-sampai tidur menjerit. Ada yang sampai-sampai tidur tu
2: mimpi betul tu, mimpi yang indah.
1: Sampai-sampai tidur tu dia azan.
2: Dia nak suruh Sofi bangun subuh.
0: Dia nak suruh Sofi yang bangun subuh tu sebenarnya. Tapi apapun,
1: saya percaya ada orang macam tu, pengalaman dia. Sebab
0: pengalaman apa?
1: Siapa tidur tengah-tengah tidur tu,
2: Dia azan
0: orang sebelah.
1: Sebab apa?
2: Kenapa?
1: Selalunya kalau macam tu, dia mimpi hantu.
0: So dia azan kan.
2: Itu reaksi orang sekeliling lah. So maknanya dia ada gerakan dan sebagainya. So Sofi pun azan lah.
1: Tapi selalu sebutan dia takkan jelas.
2: Okay, faham.
1: Orang yang migau ni kan, dia terkadang ada sebutan dia tak jelas. Dia berat nak,
2: okay,
1: nak sebut.
2: Kita anggap dia mimpi yang indah lah tu.
1: Dia ngigau.
0: Itu ngigau Baik. Itu lain ceritanya. Itu ceritanya ngigau. Jadi maksudnya kalau ada yang tidur dengkur kuat, memang kena dapatkan rawatan lah kan.
2: Betul lah. Sila dapatkan rawatan doktor. Kalau ia menjejaskan. Tapi kadang-kadang kalau kita tengah tidur Cik Kis, kita tahu ke kita dengkur? Jarang-jarang berlaku.
0: Malah
2: kan
0: orang sebelah ada lah.
2: Alamak, malam tadi ada lagu yang yang apa, bergelombang lah. So awak mengganggu saya, contoh kan.
1: Dia tarik VTEC.
0: Contoh?
1: Enjin VTEC.
0: Contoh?
1: Saya tak tahu. Saya tak tahu sebab saya tak ni.
0: Amboi. Ingat bagi contoh. Jom kita perhati seketika. Kita layan dulu lagu ini. Ada lagu yang penting, happy untuk anda. Happy tak?
1: Happy je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dah lagu yang penting, happy. Itulah yang penting. Yang penting kita happy. Happy dalam menjalankan kehidupan seharian kita.
1: Dan juga bila kita tidur yang cukup, kita akan rasa lebih kualiti kehidupan kita esok.
0: Rasa happy kan? Jarang orang tidur cukup ni bangun tak happy.
1: Jarang. Ataupun terlebih tidur pun happy juga.
0: Happy juga. Yang tu dia jadi mood lain sikit lah. Dia lapar lah, itu inilah kan.
1: Sampai minta nasi lemak kan.
2: Ada setengah orang kadang bangun-bangun tidur nak mengaruk juga. Bangun-bangun ni marah-marah.
0: Itu mungkin dia mimpi ngeri kot.
1: Mimpi ngeri.
2: Mungkin dia bangun-bangun tu lapar, perut lapar.
1: Lapar, minta nasi lemak lagi.
2: Tak juga. Kita nasi lemak, kita tak main lah.
0: Kita main nasi berani ya.
1: Berani, okey.
0: Okey, Coach. Mengenai topik kita hari ni mengenai cukup tidur apa ni, mungkin Coach ada nak kongsikan tips lah kepada para pendengar kita. Macam mana untuk kita mendapatkan tidur yang kualiti?
1: Okey, kadang-kadang kita lihat ataupun saya melihat persekitaran, kita terlampau leka dengan waktu tidur ataupun timing tidur yang konsisten. Kadang-kadang mereka tidur macam esok mungkin tidur 12 malam, hari ini tidur lagi lewat dan sebagainya. Kadang-kadang
2: pukul 3 pagi baru nak tidur.
0: Maknanya waktu tu tak tak sama dengan setiap
1: langsung
0: hari.
1: Langsung tak sama. Kadang-kadang memang tak apa, malam tadi tidur 2 jam, 3 jam, okey je. Kalau muda lagi mungkin okey. Tapi dia akan beri kemudaratan pada kita di usia tua nanti. Satu lagi saya suka nak ingatkan, sila jaga waktu tidur yang sangat-sangat konsisten. Okey, ataupun tidur mungkin cukupkan 8 jam. Kalau hari ini kita tidur pukul 11, esok pun tidur pukul 11. Kena mencukupkan 7 ke 8 jam sehari untuk kualiti kehidupan kita pada esoknya. Jadi tidur dan juga bangun pada waktu yang konsisten. Tapi ada tahu Sofi, ada orang yang tidur awal. Lepas isyak, dia bangun pukul 4 pagi.
0: Itu dia bangun.
2: Itu bagus.
1: Dia begitu. Ada
2: bagus.
1: Orang begitu kan. Dia memang
0: kiamulai tu.
1: Dia menitik beratkan tidur yang awal.
2: Kiamulai bukan pukul 4 pagi.
0: Itu awal lagi
2: kan? Itu dah memang bangun nak subuh dah.
1: Dia mungkin dia bangun awal nak buat tahajud dan sebagainya kan.
2: Satu lagi. Boleh lah, boleh je.
1: Dan selebihnya kurangkan penggunaan gadget sebelum tidur.
2: Ada kata-kata daripada Kak Lina ni, katanya kalau nak cantik berseri, pastikan anda cukup tidur.
1: Percayalah.
2: Macam Kila kan tengok berseri-seri.
1: Berseri-seri kan.
0: Awet muda.
1: Okey, satu lagi kurangkan kafein di lewat di waktu malam.
2: Ini tak boleh.
1: Sebab apa? Kafein tu dia boleh menyebabkan kita lewat tidur.
0: Lewat tidur kan?
1: Dan mata kita cegar je. Betul ayat tu?
2: Betul, cegar.
1: Cegar je kan?
0: Sebab tu kalau malam kita gantikan mungkin dengan air coklat. Air coklat dia boleh buat kita tidur lena tau.
1: Mungkin.
2: Air
1: coklat itu pada Cik Kis.
0: Pada saya.
2: Manis-manis sebelum tidur.
0: Kita minum coklat panas kosong. Tak ada tambah apa-apa.
2: Tak ada istilah coklat kosong. Dalam coklat tu sendiri dah ada gula.
0: Mungkin gula tersembunyi. Tapi memang saya kalau nak tidur malam, saya memang kena minum air coklat.
1: Dah jadi kebiasaan. Kalau itu tak mudarat, tak apa, tak ada masalah. Mungkin Cik Kis gantikan dengan meal yang biasa diambil.
0: Betul.
1: So coklat, daripada coklat ambil yang meal yang berat, mungkin Cik Kis ambil coklat yang panas tanpa gula. Betul.
0: Betul. Coklat kosong lah.
1: Mengenyangkan
0: kosong mungkin. Kosong yang panas. Rasa macam nak tidur tu macam lena lah. Macam baby kalau nak tidur dia nak susu kan.
1: Cik Kis lebih kurang
0: lah. Tidak lah. Itu kan macam kita yang besar ni nak yang kita gantikan dengan coklat lah.
1: Okay. Selebihnya adalah bersenam secara teratur. Tadi saya dapat soalan, elok ke bersenam di waktu malam kan? Pada saya ikut pada kesesuaian individu. Ada mereka yang mungkin ada kelapangan di waktu malam, dan mungkin ada yang waktu pagi. Tetapi kalau selagi ia tidak mudarat kepada tubuh badan anda, boleh. Tetapi jangan buat senaman yang terlampau berat. Senaman ringan tak ada masalah. Sebab nanti dia mengganggu juga tubuh badan kita, penat, sakit dan sebagainya kan.
2: Tapi kalau senaman ringan tu tak apa nak berasa sangat, macam tak apa nak berpeluh.
1: Tidaklah ringan, maksud saya berbanding HIIT atau Tabata.
2: Maknanya buat kardio.
1: Kita buat kardio. Kardio pun boleh, tak ada masalah. Sebab okey, prestasi senaman atlet dengan orang biasa dia Berlainan. Contohnya Cik Kis dengan Sophie. Mungkin Sophie adalah atlet contoh
0: contoh.
1: Cik Kis tak, adalah
2: contoh nak kata betul pun ya saya. Okay. Saya tak ada masalah.
0: Sibuk sekali je main badminton.
1: Jadi prestasi senaman, prestasi tenaga dan juga stamina berbeza. Mungkin Cik Kis dia mungkin boleh bersenam 2 kali seminggu, tapi mungkin Sophie boleh setiap hari. Mungkin sebab atlet kan. Jadi kadar prestasi tu tak sama. Jadi kalau Sophie mungkin tak ada masalah, tapi pada Cik Kis mungkin ada sedikit kurang lah. Macam tu kurang lah dia dari segi tenaga dan stamina.
0: Kurang ya. Bukan tak boleh langsung kurang
2: sebab, sebab atlet lah. Ini bukan saya lah. Sebab atlet mereka memang sangat-sangat mengawal dari segi pemakanan. Mereka jaga dari segi aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan.
1: Gaya hidup,
2: konsisten gaya hidup setiap pagi tu.
1: Rehat, tidur yang cukup, air yang cukup. Mereka sangat menjaga.
2: Seminggu sekali dua pun susah nak buat aktiviti kecergasan.
1: Ya, lepas tu otot kita pun tidak fleksibel kan. Kalau macam atlet ni, otot mereka fleksibel. Jadi maksudnya otot mereka tu dah dilatih untuk bekerja, setiap hari.
2: Bekerja keras.
1: Macam kita,
2: kita ni otot dah banyak tidur orang.
0: Celik mata je memang dia latih.
1: Lepas tu buat latihan sikit. Apa tadi tu? Buat apa tu?
2: Bancing.
1: Bancing tu balik sakit 2 hari cekis kan.
0: Itulah.
1: Macam mana tu coach kan. Cuma jadi perlu buat regangan. Apa-apa pergerakan pun kalau berkali-kali ataupun kerap, kita perlu buat regangan untuk mengelakkan kecederaan selepas itu. Itu sangat penting lah.
2: Contoh macam badminton kan, minggu lepas saya skip badminton. Minggu ni ada. Hari ni lah main badminton. Itu kita punya captain gas.
1: Dia satu lagi. Okay, saya nak bagi tip sedikit. Kalau seminggu 3 kali buat senaman, kemudian minggu kedua dah tak ada buat, dan minggu ketiga pun tak buat, so dia punya prestasi stamina tu dia akan merundung.
2: Dia akan kosong balik lah.
1: Ya, jadi kena kekalkan dan konsisten stamina tu supaya kita punya prestasi kita berkekalan. Itu sangat penting lah.
0: Itu yang penting kan. Ini ada respon daripada Syahmi. Katanya bila rajin bersenam nak dapatkan deep sleep, apa mudah lega.
2: Dapat deep sleep.
1: Betul, itu yang dia rasa mungkin. Jadi nasihat saya kepada semua, ikut kesesuaian tubuh badan anda.
2: Ada orang tak boleh. Saya hari-hari senam, katanya lena tidur. Oh, maknanya orang yang kalau ada masalah nak susah nak tidur ni, dia senam. Kena bersenam lah. Kena buat aktiviti kecergasan lah.
1: Betul.
2: Supaya kita letihkan badan kita. So nanti dia akan masuk, dah letih lah, rehat.
0: Rehat pasal kalau memang tidur.
2: Kalau tak ada buat aktiviti kecergasan dan otot kita ni pun mungkin dia tak penat.
1: Tak bekerja.
2: Tak bekerja. So buat apa dia nak rehat kalau dia tak penat?
1: Sebab tapi kadang-kadang ada juga kalau ada kita tidur, pernah tak Sophie mengalami situasi sampai pukul 2 pagi 3 pagi terkebil-kebil tak boleh tidur kan?
2: Pernah.
0: Itu biasa.
1: Jadi kadang-kadang saya dapat feedback daripada klien juga, saya bersenam menyebabkan saya tidur yang leda. Jadi itulah impak kepada tubuh badan beliau.
0: Jadi nak tidur ke lena memang kena rajin bersenam lah ceritanya.
1: Ikut pada individu masing-masing. Tapi kalau penat sangat, penat sangat, ikutlah kesesuaian kan Cik Kis.
2: Ada satu penyakit yang dia nama apa tu pun, yang tak boleh tidur malam tu.
1: Insomnia. Saya ingat Mia dia Mia je. Salah sebut pula.
0: Insomnia.
1: Dia mengalami masalah.
2: Tapi itu kadang-kadang bukan sebab dia tak buat aktiviti kecergasan. Memang dia ada masalah tak boleh tidur kan, sampai kena minta rawatan daripada doktor. Apa itu, rujuk kepada doktor.
1: Okey, nasihat tu. Saya sebab saya pernah mengalami klien seperti ini, nasihat saya kepada beliau adalah cuba buat tukar gaya hidup.
0: Seperti contoh?
2: Kadang-kadang ada faktor gaya hidup juga.
1: Okey, jaga pemakanan dan juga mula bersenam. Sebab secara konsisten insyaAllah dia akan kurang masalah kurang tidur tu, tak boleh tidur tu. Sebab sebenarnya hormon dia akan tak stabil apabila dia mengalami situasi berikut. Jadi mungkin kita boleh betulkan gaya hidup dan pemakanan. Ialah kita usaha kan Cik Kis, kan Sophie? Jadi mungkin boleh membantu. Itu yang saya nasihat lah.
0: Okey, baik, kita nak berehat seketika kejap lagi kita sambung sikit saja lagi untuk topik kita pagi ini. Najwa Latif kosong untuk anda, okey tak?
2: Okey je.
0: Tentulah.

0: itu dia kosong. Pagi-pagi ni janganlah kosong sangat eh. Minum air kosong tak apa.
1: Ya. Yeah. Coach Aisha masih lagi bersama-sama dengan kita pagi ni bercakap berkaitan dengan tidur. Tidur yang lena akan memberikan kita kecegasan yang optimum insyaAllah. Baik Coach.
0: Kita dah berada di penghujungnya. Coach silakan untuk kita punya kesimpulan hari ini untuk topik kita, bagaimana untuk kita mendapatkan tidur yang cukup untuk mendapatkan badan yang sihat.
2: Okey. Dalam kehidupan seharian kita, kita kena sentiasa memastikan kita tidur yang cukup. Sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Tak dapat pun mungkin 6 ke 7 jam sehari. Tetapi cuba elakkan kurang tidur yang sangat-sangat maksudnya kurang.
1: Okey Coach, kalau macam orang kata pondok tidur tu membantu tak sebenarnya? Contohlah kan, kita malam ni ada program, ada kena kerja. Kan, sampailah pukul 12 lebih baru habis. Lepas tu esok pagi-paginya dah kena bangun awal sebab ada lagi kerja lain.
2: Faham?
1: So, kita tidur dalam 3 jam.
2: So, dia kodok siang.
1: Pagi tu ada program sampai tengah hari. Lepas tu kita sambung tidur yang nak cukupkan tu. Itu membantu tak sebenarnya?
2: Okey, tidur siang tu dia sebenarnya dia tidak membantu pun mengurangkan keletihan berbanding dengan tidur malam. Sebab tidur malam ni dia lebih kepada kualiti dan sangat-sangat mencukupi. Tapi kalau ada konsep yang mengatakan kodok tidur tu mungkin pada diri dia sebenarnya dia menepelik diri dia juga, okay, semalam tak cukup tidur, so kena cover siang kan. Jadi kalau bila dia bangun tu dia lebih segar, itu adalah lebih baik daripada langsung dia tak tidur kan, sebab dia akan mengganggu prestasi dia punya kecergasan seharian tu. Kalau macam contoh Sophie malam tadi tidur 3 jam, lepas tu mungkin siang nak kodok balik, kalau benda tu membantu tak ada masalah.
1: Kalau kodok tidur lah, kalau kodok ajak
0: itu lain.
2: Hajat apa? Hajat nak tidur ke tidak?
0: Kara kata jamak pun boleh Safi. Jamakkan terus.
2: Sebab kadang-kadang okay Cik Kis, kalau kita kurang tidur sebenarnya kadang-kadang kita sambil menonton kan, dan kita akan makan dan sebagainya kan.
0: Betul kan? Dia so, punya
2: kudak-kudak
0: tu.
2: Berat badan pun jadi akan meningkat. Jadi lebih baik tidur. Lepas tu pastikan dia cukup 7 ke 8 jam. Just okay lah macam tu. Sebab apa? Apabila kita rehat yang cukup ataupun tidur yang cukup, sangat-sangat membantu pemulihan otot. Itu yang paling penting. Sebab seharian kita terlampau penat dengan aktiviti ataupun pekerjaan seharian. So kita punya fokus, koordinasi pun lebih berubah kan. Jadi sistem imun kita pun akan berkurangan. Jadi tidur ni sebenarnya sangat-sangat membantu untuk meningkatkan kecergasan tubuh badan kita.
0: Baik, itu yang pentingnya untuk kita mendapatkan kualiti tidur yang terbaik dalam kehidupan seharian.
2: Pemakanan pun kena jaga juga Cik Kis, sangat-sangat penting.
0: Kena seimbang lah.
2: Seimbang lifestyle tu lah.
0: Baik Sophie.
1: Baik. Kita dah berada di penghujung pertemuan kita. Baik. Pukul 9 pagi waktu ini Coach.
2: Terima kasih
1: banyak sudi
2: sama-sama Cik Sofi
1: datang hari ini bersama-sama dengan kami. Untuk berkongsi ilmu lah.
2: Baik.
1: Dalam rancangan Gasak hashtag cergas aktif.
0: Baik, terus berhibur bersama dengan kami di Aura Permata sehingga 12 tengah hari.

0: terpisah baru saja menghiburkan anda waktu ini 9.20 minit pagi.
1: Ya, masih lagi Cik Kiz dan juga saya Sofi Haji Nawawi bersama-sama dengan anda pagi ini. Rakan-rakan kita ramai, terima kasih banyak-banyak yang sudi hadir masuk support sembang-sembang santai kita lah pada pagi ini. Adua Aziza, Kak Aziza dia cerita pagi ni sarapan jemput-jemput kentang.
0: Oh, jemput-jemput kentang, cicah sambal. Oh.
1: Cicah sambal tumis.
0: Ui, padu.
1: Ada orang jemput-jemput tu, dia macam-macam tau, Kiz. Ada orang letak bawang, ikan bilis. Ada yang cuka jemput kosong.
0: Ada letak udang.
1: Ada letak, udang? Letak udang, eh? Ini cucu.
0: Oh,
1: ini cucu udang lah.
0: Jadi cucu udang lah.
1: Jemput-jemput.
0: Lebih kurang lah.
1: Boleh jugalah nak letak.
0: Boleh lah juga.
1: Jemput-jemput tu letak udang kan. Ada juga yang macam tadi Kak Aziz ni letak kentang. Ada yang letak nasi.
0: Letak nasi
1: Tapi kalau letak nasi tu, Kiz. Jemput-jemput jadi lembut sangat.
0: Oh, ya.
1: Kau pernah cuba?
0: Tak pernah.
1: Cubalah.
0: Maknanya dia blend ke?
1: Blend lah.
0: Oh, blend sekali.
1: Blend tepung tu, adunan tepung tu dengan nasi. Tapi jangan banyak.
0: Sikit je lah.
1: Kalau tepung tu dalam setengah kilo kan. Nasi tu bubur dalam
0: 2-3 sudu.
1: 2-3 sudu je.
0: Oh.
1: Jangan letak sama banyak.
0: Letak sama banyak jadi apa? Nak kata nasi goreng pun tidak. Itulah kan antara variasi makanan yang ada dekat Malaysia ni kan. Dan lain negeri lain lah juga kita nampak dia punya variasi kuih dia ke, makanan dia ke, betul tak?
1: Betul.
0: Baik, untuk anda semua terima kasih yang masih terus kekal setia bertemankan kami. Kita nak menyapa juga rakan-rakan kita. Ini dia Kak Izzah Hakim dari Bukit Permai, katanya buat semua warga Felda Bukit Permai, yuk layan aura permata terbaik pagi ini. Terima kasih. Riz dari Sabak Bernam. Oh, jauh. Minta putarkan lagu. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan putarkanlah lagu permintaannya.
1: Ya, betul. Okey, Nur Asia binti Ahmad juga. Hari ini saya buat jemput-jemput bilis, campur kentang dan nasi blender. Lembut sampai petang katanya. Oh, ini memang best. Inilah dia resepinya.
0: Maknanya memang kita letak nasi tu untuk lembutkan lah.
1: Ya, betul. Oh. Bukanlah nasi tu sebagai lauk dalam jemput-jemput tu. Letak di lauknya.
0: Dia tips dia lah eh.
1: Kak Jun pun ada juga, Kak Jun.
0: Oh, Kak Jun ni memanglah legend masak ni. Ada tips lagi ke nak bagi jemput-jemput tu elok, bulat? Dia jadi tak leper tapi dia jadi macam bulat-bulat
1: tak,
0: gitu.
1: Itu kemahiran.
0: Kemahiran
1: Itu kemahiran orang yang buat tu.
0: Buat tu.
1: Ada orang kalau tetap baru pandai Kiz kan. Dia cuba-cuba buat tu, dia tak jadi bulat. Tapi kalau orang yang pandai,
0: Dia jadi leper.
1: Kalau
0: tapi
1: kadang
0: tu leper tu sedap juga. Dia garing-garing. Cuma kalau macam cantiknya kan bulat-bulat. Saya rasa mungkin kita kena buat dengan tangan kot.
1: Ada orang dia suka yang garing. Macam awak cakap tadi, lepe-lepe kan. Macam saya pula, saya tak apa suka yang garing. Kalau garing kulit tak apa, tapi saya suka yang dalam dia tu, biar dia macam berspan sikit lah.
0: Berspan. Ini tip dari Kak Jun. Dia kata bancuh tepung dengan air suam. Patutlah Cik Kiz bancuh dengan air panas. Kenapa? Ada jugalah resepi bancuh dengan air panas.
1: Tak dia berjemput dengan apa lagi?
0: Padai lah. Aduh, cakap macam tu.
1: Okay. Lagi satu nak lagi best. Saya suka saya letak margarin sikit.
0: Margarin? Ya. Kenapa pula? Nak bagi apa? Nak rasa lemak lagi?
1: Cubalah buat. Lembok jemput-jemput tu letak margarin sikit.
0: Awak ni macam-macam lah.
1: Betul.
0: Margarin pula letak dah bertambah sikit dia punya kolesterol tu. Okey, baik. Kita cerita-cerita pasal makan kan. Kadang-kadang best juga. Ada tips dia lah tu kan. Macam tips pada awak letak margarin eh. Okey saya pun ada tips dari saya juga. Sekejap lagi saya kongsikan.
1: Apa dia?
0: Nantilah.
1: Dah ada cakap je.
0: Nanti saya fikir dululah.
1: Itu kau bukan nak cakap. Itu kau nak mencari tips tu.
0: Tak apalah. Jadi kita kongsikan eh. Okey, ada lagu Stacey Mega Ching untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jom.
0: Macam tu lah.

0: Walau jarak membatasi, nyanyian Thomas Arya dan juga Ika, 9.33 minit pagi. Semoga terhibur semuanya dalam lagu-lagu yang telah kami siarkan untuk anda. Okay?
1: Ya, cuaca di sekitar Bandaraya Johor Bahru agak redup, mendung juga pagi ni. Kalau tadi di Tukang Pecah ada perkongsian daripada rakan pendengar kita yang katanya hujan, jadilah walaupun renyah-renyah sikit dapatlah menyejukkan sikit suasana. Okay, kita sembang-sembang tadi ni, Kis, cerita pasal jemput-jemput.
0: Betul.
1: Mereka berkongsi tentang resepi ataupun cara mereka yang tersendiri. Macam sebenarnya, Angang UO.
0: Sebenarnya banyak cara.
1: Azizat Moh, Kak Rosidah tadi. Apa? Kak, siapa nama lupa pula tadi? Kak Rosidah pula. Kak Nur Aisyah. Kak Nur Aisyah ada berkongsi satu menu. Pada saya menu barulah yang saya tak pernah cuba.
0: Okey,
1: tak pernah, tak pernah cuba buat dan tak pernah makan.
0: Menu dia simple saja kan, tapi dia macam agak best jugalah. Okey, silakan Safi.
1: Dia menu dia adalah jemput-jemput goreng.
0: Jemput-jemput yang macam mungkin kita
1: memang
0: yang tak
1: habis
0: aku kan.
1: Goreng. Dia bukannya maksud saya tu, jemput-jemput tu kita andaikan, kita bayangkan jemput-jemput tu pengganti kepada nasi.
0: Okay.
1: Maksudnya kita goreng, kita tumis dia balik. Kalau macam mana kita buat nasi goreng, kan nasi goreng tu kita dah tumis, dah sediakan dia punya tu, kita letak nasi putih kan.
0: Okay.
1: Goreng-goreng. Jadi nasi goreng. Ini kita dah sediakan tumis-tumis semua, kita letaklah jemput-jemput. Tapi kita mungkin kita potong lah kot, kecil-kecil sikit. Lepas tu kita goreng. Jadilah dia macam nasi goreng kampung ataupun lontong goreng kampung. Ni dia akan jadi jemput-jemput goreng kampung.
0: Ada yang kat sini cakap, best tau, itu resepi pernah buat lah resepi mak mentua kan. Lepas tu dia kata makan macam tu kah atau cicah sos tadi?
1: Tak, makan macam tu lah.
0: Makan macam tu
1: tak
0: je?
1: Tak ada, dia bukan cicah, dia macam nasi. Dia macam dia makan nasi pakai sudu tu.
0: Okey. Saya dah cuba membayangkan lah macam mana. Mungkin kalau anda ada jemput-jemput yang tak habis kan, boleh try kan.
1: Ya, betul. Kan tengok-tengok buat jemput-jemput hari ni pula, kadang-kadang sampai 1.5 kilo. Kadang-kadang sampai dekat 2 kilo buat jemput-jemput. Jemput-jemput je 2 kilo.
0: Jemput itu baru jemput-jemput.
1: Jadi tengok-tengok banyak tak habis. Jadi jangan buang. Boleh variasikan dia. Terus ambil cili cili api,
0: bawang apa semua lah,
1: letak pula dengan apa, tumbuk sekali dengan ikan bilis. Kan buat macam style kampung lah. Macam style nasi goreng kampung.
0: Dan ada juga tips lain, tips lain dengan Safi kan, dia cakap nak buat jemput-jemput ni letak telur pun nak bagi lembut. Ada yang letak telur, ada yang letak nasi di blend dengan dia kan.
1: Kentang
0: pun ada. Itulah cara masing-masing lah.
1: Kak juga kata letak mauripan sikit.
0: Letak mauripan
1: jadi letak yeast sikit lah. Dia jadi macam donat pula.
0: Itu macam donat pula. Dia mesti akan naik, dia akan mesti naik
1: Mak merabu gitulah.
0: Okey,
1: baik macam Kak Aisyah cakap tadi, selain daripada buat nasi goreng macam tu, buat sup pun boleh. Yang ni pun saya tak pernah.
0: Sup pun boleh. Sup jemput-jemput.
1: Sup jemput-jemput.
0: Macam-macam variasi ni.
1: Macam-macam.
0: Pertama kali dengar kami ni.
1: Best. Terkena pula kalau benda tu panas, hari pula tengah hujan, mesti sedap pun.
0: Kan syadu. Baik, itu dia cerita mengenai jemput-jemput. Kalau anda lagi jemputlah makan waktu ni Baik, sambil berhibur dengan lagu-lagu di Aura Permata. Lepas ni kita ada lagu Akasha untuk anda. Lagu yang berjudul Embun. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Lagu nyanyian Adira, Sayang Orang Sama, baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini. 9.54 minit pagi.
1: Ya, semakin berada di penghujung pertemuan kita dalam segmen Aura Permata, tapi jam yang kelima lah. Bukan penghujung segmen, nanti belum penghujung lagi. Segmen pukul 12. Sebab lepas ni kita akan berhenti lah seketika. Kami akan memberi laluan, kami akan berehat, memberi laluan kepada muzik tanpa henti. Koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia sekitar tahun 90-an dan juga 80-an akan menghiburkan anda tanpa suara kami. Hanya lagu sahaja kita akan dengarkan.
0: Pasti lagu-lagu best anda akan nikmati. Janji anda kena dengarkan aja Aura Permata sampai 12 tengah hari. Dan diharapkan anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang kami siarkan untuk hari ini.
1: Baik, rakan-rakan kita yang sedang menonton, hanya kata yang baru saja masuk, terima kasih yang dah lama stay. Kak Jun, Kak Aziza, NAR juga, Aci, Adwa, Aziza, minta maaf kalau ada nama-nama yang tak sempat kami sebutkan. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami, kerana memberi respon dan stay dalam kita punya live pagi ini.
0: Untuk anda yang belum lagi follow, jemput follow sekarang di TikTok Johor FM Official, cari kami sekarang.
1: Wazam, minta maaf Wazam, Wazam pun hadir ada pagi ini. Mantap Wazam.
0: Terima kasih Wazam. Baik, tepat 10 pagi nanti anda akan ikuti Dunia 10 pagi dan kembali bersama dengan kami dengarkan muzik tanpa henti. Ini dia Syamil, lebih sempurna untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alam, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, sopan santun dan lemah lembut. Dalam sastra lama, perkataan ini digunakan secara meluas. Selain itu, perkataan alap yang diimbuhkan menjadi mengalap, membawa maksud mengambil, mengait, mencolok buah-buahan dengan galah yang diletakkan pisau atau kai di hujungnya dalam dialek Kedah atau Jawa. Ayat contoh, puteri Mas Ayu Kirana menjadi tumpuan putera raja lantaran sikap dan kerenahnya yang begitu alap dan wajahnya yang ayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, ingatlah, setiap orang berjalan di laluan yang berbeza. Fokus pada pertumbuhan diri sendiri, kerana hidup ini bukan perlumbaan tetapi perjalanan. Jangan biarkan perbandingan meragut ketenangan dan kebahagiaan anda. Apa yang kita lihat hanyalah sebahagian kecil daripada hidup mereka.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Ya, terus marakkan semangat cintakan negara, kibarkan jalur gemilang di mana-mana sahaja. Ha, kalau yang mana ada buka warung, restoran, kedai makan tu kan, mm-hmm. Kibarkan juga jalur gemilang. Kalau kat rumah, seronok juga lagi.
2: Betul.
1: Dia kalau kita tengok lah ni uh-huh. Kalau dekat kawasan, bukan nak kata apa, kalau dekat kampung, mm-hmm. Memang orang kata meriah lah.
2: Meriah.
1: Dekat Felda, uh-huh. Dekat kampung yang mana mengibarkan jalur gemilang.
2: Nak masuk saja kat dalam kampung tu kita dah nampak.
1: Dah nampak dah.
2: Sepanjang perjalanan tu kan, biasa kita tengok.
1: Itu semua komuniti yang kat situ lah. Kalau macam ada GPW, tahu GPW?
2: Geng Persatuan Penduduk.
1: Bukan.
2: Habis tu?
1: Dia kalau... Itu dia adalah satu komuniti dia, persatuan dia. Tak kisah mana-mana pun kalau kat kampung-kampung ke kan.
2: Persatuan penduduk lah.
1: Bersatu padu bersama-sama untuk menghiasi kampung mereka dengan jalur gemilang tu. Mm-hmm. Dan kita terus kata jangan timbulkan sebarang provokasi lah. Mm-hmm. Kalau kita tengok bendera kita, jalur gemilang kita yang mana telah pun kita belajar. Mm-hmm. Kalau daripada bangku sekolah lagi.
2: Daripada tadika lagi
1: masuk-masuk, cikgu tadi kan dah ajar. Okey, ni nama dia bendera kita, jalur gemilang. Ada 14, bintang dia pun ada pecah 14 tu.
2: Mm-hmm. Warna
1: merah, putih, biru, kuning. Jom mm-hmm. kita sama-sama mewarna. Takkanlah bila dah dewasa ni boleh tak reti pula.
2: Boleh lupa ingatan sekejap. Jangan macam tu
1: pula, macam mana. Dia terbalikkan pula. Jangan gitu kan.
2: Dan Safi, biasanya kalau tiba hari kebangsaan kan, kalau yang mungkin malam tu ialah mungkin ada ke mana-mana untuk menyaksikan bunga api kan. Tapi di pagi tu biasanya kita akan, kalau kita tak ke perarakan, mesti kita akan tunggu kat depan TV untuk tengok perarakan sempena hari kebangsaan kan. Dan untuk tahun ini salah satu benda yang kita suka tengok adalah grafik manusia. Untuk tahun ini 1,500 pelajar akan mempersembahkan formasi manusia sempena hari kebangsaan nanti di Dataran Putrajaya.
1: Saya suka tengok ini salah satunya lah. Mereka boleh buat bentuk macam-macam bentuk. Kejap jadi bunga raya, kejap jadi tulisan, kejap jadi logo macam tu.
2: Memang adik-adik ni memang berlatih memang berbulan-bulan lah. Dan untuk tahun ini, ini menurut pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, persembahan dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu ada lagu patriotik, etnik, kenegerian dan juga Gen Z, sekaligus memberikan kelainan dari segi genre muzik serta pendekatan persembahan lah.
1: Ya, sudah semestinya RTM akan bertanggungjawab untuk
2: menyiarkan
1: siaran secara langsung pada hari berkenaan. Jadi yang mana tak pergi tu, pagi-pagi buka TV satu.
2: Betul.
1: Duduk depan TV, jom sama-sama kita tengok orang bergarak.
2: Selain nak tengok jentera-jentera tu,
1: pertunjukan macam-macam lagi lah. Okey, jadi sama-samalah kita berikan sokongan. Bukan apa, kalau kita sendiri tengok Giz, dia macam lahirnya satu semangat tau. Satu perasaan yang macam bangga pun ada. Mungkin anak-anak kita nanti kalau tengok, nanti nak jadi macam ni macam tu.
2: Boleh. Tengok ada jentera bomba, nanti nak jadi bomba. Nak jadi macam Abang Sado.
1: Tak mentang lah.
2: Abang Sado, okey.
1: Bomba saja.
2: Tak, itu contoh. Okey, Safi, kita dengarkan lagu ini. Ada lagu New Boys. Sejarah mungkin berulang. Okey tak?
1: Okey, jap.
2: Macam tu lah.

0: semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu?
1: Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit.
0: Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah.

memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita, untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibir kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Mungkin.
1: Itu dia lah. Mungkin. Baru saja bersama dengan anda. 11.26 minit pagi.
2: Ya, sekejap lagi kita ada satu rancangan tajaan. 15 minit.
1: 30 minit.
2: Ha?
1: 30 minit.
2: Habis saya, habis terus lah.
1: Amboi, habis terus. Nak balik ke?
2: Wah, seronok lagi ni eh. Kita bersama-sama dengan Kiss, insyaAllah. Kiss, untuk pagi ni kita akan membincangkan atau berkongsi tentang
1: menerka keajaiban sains dari Pusat Sains Negara. Nantikan apakah perkongsiannya kejap saja lagi, okay?
2: Ya, bersama-sama dengan Ketua Penolong Pengarah Encik Muhammad Ridwan bin Ismail lah. Telah pun berada bersama-sama di konti untuk waktu ni. Sekejap lagi anda boleh tonton kami di lah di live Facebook, okay? InsyaAllah kita akan bawakan kepada anda sekejap saja lagi nanti.
1: Ya, ini dia lagu senari untuk anda, Cinta Berkarat. Okey tak?
2: Okey je.
1: Cantulah.

0: Ini lagu senario Cinta Berkarat baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya. 11.31 minit pagi. Seperti yang diwawarkan tadi, kita bersama dengan satu rancangan tajaan. Hari ini kita nak berbicara mengenai program Rehlah Sains 2026. Dan bersama-sama Cik Giz di Konti, kita ada Encik Muhammad Ridwan bin Ismail, Ketua Penolong Kanan Pusat Sains Negara Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar hari ini?
1: Cik Giz, Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Pertama kali ke datang ke Konti kami?
1: Ya, pertama kali.
0: Pertama kali. Cantik tak Konti kami?
1: Sangat cantik.
0: Besar. Okey, hari ini Encik Ridwan bersama-sama dengan kita. Kita nak cerita mengenai satu program ni lah kan, meneroka keajaiban sains. Saya suka sangat kalau benda-benda macam ni tau. Kan boleh pergi tengok benda-benda waktu sama-sama sekolah dulu kan. Ini ada program lah yang akan berlangsungnya. Mungkin Encik boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan program Rehlah ni untuk tahun 2026 dan bila yang akan berlangsungnya program ini. Silakan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah kepada pihak Johor FM yang memberikan platform ini ya untuk kami menerangkan lah tentang program yang sedang berjalan. Sebenarnya dah bermula pun programnya, yeah. Program Rehlah Sains 2026 Negeri Johor,
0: yeah.
1: Yang berlangsung pada hari ini 26 hingga 27 hari bulan Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Mahat Muar.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya program Rehlah Sains ni kami bawakan khas sebagai orang kata satu siri jelajah daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Pusat Sains Negara dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor melalui Pejabat Pendidikan MUAR dan juga dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Johor sendiri. Okey, dan program ini kita sasarkan untuk mendekatkan sains, teknologi dan inovasi ini kepada segenap lapisan masyarakat. Jadi tahun ini sebenarnya dia tahun ketiga.
0: Bukannya
1: tahun yang pertama. Tahun pertama adalah pada 2024 di mana kita bawakan program Rehlah Sains ke Zon Timur, melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan pada tahun sudah 2025 kita bawakan ke Zon Utara, melibatkan 4 negeri iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak sebelah utara.
0: So tahun ni di sebelah selatan lah.
1: Tahun ni di sebelah selatan dan kita bawakan juga ke seluruh Malaysia mengikut zon-zon.
0: Okey.
1: Zon-zon program Minggu Sains Negara. Jadi tahun ni dia lebih meriah lah.
0: Dan berlangsungnya di sekolah di MUAR tu saja.
1: Pada kali ini adalah di lokasi yang kedua lah, negeri Johor. Yang pertama, lokasi yang pertama melibatkan di Keluang. Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Dan kita menerima sambutan yang meriah lah daripada 73 buah sekolah. Dan hampir 13,000 peserta yang terlibat dalam program tersebut.
0: Mungkin Encik boleh kongsikan bersama dengan para pendengar antara objektif sebenarnya penganjuran program ini.
1: Okey, objektif penganjuran Rehlah Sains ini, kita tadi saya ada terangkan kita nak mendekatkan segenap lapisan masyarakat dengan apa sains, teknologi dan inovasi. Dan sebenarnya kumpulan sasaran ataupun kita punya kumpulan sasaran khusus program ini adalah kepada pelajar-pelajar sekolah agama dan juga mahat tahfiz. Kita nak mendidik mereka dan juga mewar-warkan kepada mereka bahawa sains ini bukanlah suatu yang susah seperti yang mereka fikirkan. Itu stigma yang sentiasa dibawa lah. Sains itu berat kan, susah.
0: Dengan sains sikit payah ni, susah.
1: Betul. Jadi kami bawakan aktiviti-aktiviti yang interaktif. Dia bukannya aktiviti yang berbentuk formal. Mm-hmm. Jadi Pusat Sains Senggara ni pengisian dia lebih kepada bukan formal. Mm-hmm. Bukan yang kita ada silibus dan juga kita bawakan apa ada peperiksaan dan sebagainya. Mm-hmm. Ini kita bawa aktiviti interaktif yang kita sampaikan benda tu secara yang mudah untuk difahami. Mm-hmm. Jadi dia akan kita harap akan dapat menarik lah dan mengubah stigma negatif tadi terhadap sains.
0: Kan. Mungkin Cik Ridwan boleh kongsikan jugalah untuk tahun ni dia punya keunikan dan juga kelainan yang akan diketengahkan bagi penganjuran program Rehlah Sains untuk tahun 2026 ni.
1: Okey, keunikan program ini sebenarnya Pusat Sains Negara ni kita memang cover program-program STEM ataupun program-program STI ni di seluruh Malaysia. Cuma melalui program Rehlah Sains ni keunikannya adalah kita menggabungkan elemen sains dan juga Al-Quran.
0: Oh, okey.
1: Untuk kita membawakan pemahaman kepada para pelajar agama ni, mereka yang belajar dalam kelas, apa yang mereka belajar di sekolah itu boleh dihubungkaitkan dari segi ilmu agamanya dengan sains.
0: Oh.
1: Dua bidang ini, ilmu agama dan sains itu adalah dua bidang yang tidak boleh dipisahkan sebenarnya. Jadi kita nak tanamkan itulah kepada para pelajar ini. Dan juga keunikan yang lain adalah kita bawakan juga pertandingan melalui program Rehlah Sains ni. Kita ada tiga pertandingan.
0: Okey, pertandingan apa tu?
1: Pertandingan khatib sains. Iaitu khatib sains ni macam kita bagi khutbah.
0: Oh, Jumaat, macam
1: tapi berkenaan cuman dengan sains. Mereka perlu menghasilkan video pendek selama 3 ke 5 minit.
0: Okay.
1: Dan menghubungkan kata ayat-ayat Al-Quran dengan penerukaan ilmu sains.
0: Maknanya ada mix lah kat situ. Apa yang diceritakan contohnya dalam Al-Quran digabungkan dengan sains lah.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Dan pertandingan yang kedua adalah pertandingan poster Al-Quran dan sains. Mereka akan menguji kreativiti pelajar lah. Dan mereka perlu memetik sepotong ayat Al-Quran dan menghuraikanlah di dalam poster tersebut. Itu pertandingan yang kedua. Dan pertandingan yang ketiga adalah pertandingan inspirasi STIQ. STIQ ni Sains, Teknologi, Inovasi dan Al-Quran. Dia berlandaskan Al-Quran lah. Yang ini dia agak aku kata lebih serius sikit lah. Sebab inspirasi STIQ ni dia perlu menghasilkan prototipe bahan pameran. Kalau pengunjung-pengunjung pernah hadir ke Pusat Sains Negara, kita ada bahan-bahan pameran ataupun exhibit-exhibit di galeri. Itulah yang kita harapkan melalui pertandingan ini. Para peserta akan menghasilkan bahan-bahan exhibit tersebut
0: yang biasa kita nak cuba yang kan, permainan-permainan dia macam game lah juga kan.
1: Macam game yang interaktif berdasarkan teori sains lah. Tapi dia perlu dikaitkan dengan Al-Quran dan letakkan sepotong Al-Quran. Dan dia perlu membentangkanlah kepada panel juri nanti. Prototipe itu.
0: Ini terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah.
1: Okey, pesertanya adalah berumur daripada 13 hingga 19 tahun.
0: Oh, 13 hingga 19 tahun.
1: Cuma untuk program Rehlah Sains tu kita terbuka kepada semua. Untuk dia apa menyertai pengisian-pengisian yang kita berikan lah. So melalui program ini, apa lagi yang uniknya adalah mereka ini, peserta-peserta akan dibimbing oleh panel-panel pakar yang kita jemput khas daripada universiti, contohnya UNISEL dan juga USIM untuk apa membimbing mereka, bagi mereka apa kata orang kata menyertai pertandingan nantilah.
0: Ada bimbingan lah daripada
1: ada
0: gurunya.
1: Macam TOT lah, coaching.
0: So jadi yang join tu para peserta tahulah mana arah tujuannya kan. Dan kalau kita tahu kisah mengenai ini, dia akan jadi satu sebenarnya seronok belajar sains ni. Baik, kejap saja lagi kita sambung lagi, kita berhasil ketika dengarkan dulu lagu KRU untuk anda. Oh Lala.

0: Mari itu dia KRU Oh Lala 11.43 minit pagi. Masih lagi dalam rancangan tajaan bersama dengan program Berhelah Sains 2026. Baik, Cik Ridwan, dan mungkin boleh ceritakan kepada para penonton dan juga pendengar lah, antara program-program yang menarik menanti peserta sepanjang penganjuran program ni. Silakan.
1: Okey, program Berhelah Sains 2026 Negeri Johor ni dimenawarkan pelbagai aktiviti STEM yang interaktif lah. Menyeronokkan dan berkonsepkan hands-on. Dia hands-on, kita punya tagline biasanya hands-on. Dia menjentik kepada minda, minds-on. Dan seterusnya menjentik kepada, dan orang kata terlekat di hati lah. Hearts-on. Itu tagline kami lah.
0: Okey, terus melekat dalam hati lah tu.
1: Ya, melekat di hati. Daripada tangan, minda ke hati. Okey, antara pengisian utamanya yang kita bawakan adalah seperti ceramah Mu'alim Al-Quran dan Sains. Ini antara pengisian yang menjadi nadi lah ataupun tunjang kepada program ini. Di mana kita jemput pakar daripada universiti untuk menyampaikan ceramah ataupun dia demo teruslah cara yang berkhutbah tadi tu. Sesi ni lebih kepada sesi bimbingan untuk peserta masuk apa sertai pertandingan khatib sains tadi.
0: Khatib sains.
1: Jadi untunglah peserta-peserta yang hadir secara fizikal nanti mendapat bimbingan secara terus daripada pakar kita. Kemudian kita ada juga sesi taklimat dan TOT per pertandingan. Ini pun coaching session lah. Dari segi penilaiannya nanti macam mana, pemarkahan, kita akan bagi taklimat lah kepada para peserta. Kemudian ada bengkel kenali AI. Ini lebih kepada untuk pertandingan poster sains dan Al-Quran. Kemudian ada bengkel komunikasi sains. Bengkel komunikasi sains ini penting sebab yang saya sebutkan awal tadi, kita nak menghilangkan stigma negatif tu sebab mungkin cara sains tu disampaikan dia nampak
0: macam susah,
1: berat, susah.
0: Mungkin jadi, kalau ajar tu secara santai, salah satunya santai, macam ni lah
1: dan
0: kan?
1: Ada peralatannya, alat bantu mengajarnya. Jadi itu lebih mudah difahami dan pelajar akan timbul lah minat terhadap sains tu.
0: Betul.
1: Jadi bengkel komunikasi sains ni antaranya lah yang kita sediakan kepada para peserta program ini. Kemudian bas pameran PSN Troopers On The Move. Kita baru terima dua unit bas pameran. Satu bas pameran tu adalah bertemakan fizik, satu lagi biologi. Kedua-dua bas pameran baru ni kita bawa ke khas kepada rakyat Johor. Masa di sekolah apa ni, SMKA Makmur nanti pada hari ini dan esok. Jadi untuk satu unit bas tu dia ada empat, lebih kurang 14 exhibit, modular exhibit yang berada di dalam bas tersebut lah. Menarik kerana dia akan menguji minda dan mengukur kita dari segi menyelesaikan masalah. Jadi orang kata bab-bab penyelesaian masalah ni yang akan mencetus kepada inovasi dan daya cipta yang pihak kami, MOSTI, kementerian sendiri tekankanlah di dalam apa kata seluruh program pembinaan kami lah. Kemudian kita ada aktiviti pentas seperti demonstrasi sains. Ini pun menarik juga, ada persembahan apinya, kita nak menunjukkan apa manfaat api tu, bukan saja dia membahayakan, tapi apa di sebalik sains di sebalik api. Dan juga banyak lagi lah aktiviti interaktif yang lain. Kita ada juga bengkel hot 3D printing. Kita ada bawakan juga aktiviti robotik dan juga drone.
0: Drone.
1: So teknologi-teknologi yang kehadapan ni, yang advance ni, kita tidak tinggalkan lah untuk sajikan kepada para peserta. Dan juga yang menarik tadi saya sebutkan ataupun uniknya program ni, kita ada tiga pertandingan tadi kan. Ketiga-tiga pertandingan ni memang menyediakan hadiah yang
0: lumayan.
1: Agak lumayan.
0: Betul.
1: Kalau tengok untuk pertandingan khatib sains ni, Johan dia akan menerima 1,500. Jadi pertandingan ni dia melalui penyertaan secara kumpulan, dia bukan individu. Satu kumpulan tu seorang guru pembimbing dan dua murid. Jadi untuk pertandingan khatib sains ni tak kisahlah, dia nak ketengahkan seorang murid untuk berkhutbah ke.
0: Itu kena tengok kreativiti lah.
1: Kreativiti masing-masing lah. Dan untuk pertandingan poster Al-Quran dan Sains pula, nilai hadiah dia yang Johan ni akan dapat 1,000. Dan pertandingan inspirasi STIQ
0: yang
1: prototype,
0: yang ni lagi besar.
1: Ya, ini kita dapat yang peserta Johan akan menerima RM2,500 ringgit berserta hadiah-hadiah iringan. Dan yang specialnya dia ada piala pusingan. Piala pusingan ni dia akan berpindah randah lah ke sekolah-sekolah yang memenangi pada tahun-tahun yang berikutnya tu. Jadi itu yang special untuk inspirasi.
0: Sampai ke sekolah mana pula tahun ni? Gitu kan.
1: STIQ. Jadi rugilah kalau tak join program kita yang dah bermula pun pada hari ini. Dan juga
0: sedang berlangsung lah waktu ni.
1: Sedang berlangsung pada waktu ini pukul 9 pagi hingga 5 petang.
0: Ya.
1: Dan berakhir esok lah.
0: Dan tuan, biasanya program relaksan ini mendapat kerjasama daripada agensi ataupun jabatan kerajaan dan swasta bagi menjayakan program ini kan. Mungkin boleh kongsikanlah apakah agensi ataupun jabatan kerajaan swasta yang bekerjasama dengan MOSTI ini untuk tahun ini.
1: Okey, rakan kerjasama kita untuk program relah ni dia bukan daripada pihak swasta sajalah. Yang utamanya kita berurusan dengan Jabatan Agama Islam Negeri. Untuk Zon Selatan kita pergi itu ke Pahang, ke Melaka dan juga Johor. Kita menyelaras bersama lah pihak Jabatan Agama Islam ni untuk mendapatkan peserta-peserta yang kita sebutkan tadi dalam kumpulan sasaran kita. Pelajar-pelajar sekolah
0: hanya
1: agama
0: maknanya bukan orang kata sekolah sains sahaja.
1: Bukan sekolah sains sahaja. Ya, betul. Dan kita juga bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor melalui Pejabat Pendidikan Daerah lah. Dan seterusnya dengan agensi-agensi ataupun jabatan di bawah MOSTI seperti Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Tenaga Atom, Agensi Nuklear, kan, Agensi Angkasa Malaysia, Planetarium Negara, Bioeconomic Corp, dan juga termasuk jabatan-jabatan agama, Jabatan Mufti di negeri-negeri sebutlah. Dan pihak swasta yang terlibat yang memang setialah bersama kami menjelajah untuk program relah ni, antaranya adalah Petro Science itu sendiri, kemudian pakar kami lah, panel pakar daripada Universiti Selangor, UNISEL, dan juga Universiti Sains Islam Malaysia lah, ya, USIM. Jadi ini kerjasama yang alhamdulillah lah mendapat
0: sokongan
1: lah daripada rakan-rakan kita.
0: Siapa sebenarnya kumpulan atau sasaran program ni, dan mungkin harapan MOSTI sendirilah dalam program ini terhadap penganjuran pada tahun ni.
1: Okey, kumpulan sasaran kita seperti yang disebutkan tadi adalah sekolah, selain daripada sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sasarkan secara khusus juga kepada pelajar sekolah agama dan juga sekolah tahfiz lah, guru, komuniti, maksudnya segenap lapisan masyarakat sebenarnya.
0: Dia tak ada macam saringan dulu ke nak join ni, tak ada?
1: Tak ada, itu pertandingan nanti akan ada saringan. Program ni memang kita buat secara macam mini carnival. Kita open kepada
0: semua.
1: Walaupun hari kerja, kita jemput lah kepada parents yang mungkin mengambil cuti tu, boleh bawa family ataupun boleh datang sendirilah lihat aktiviti-aktiviti kita ni. Okey, dan antara harapannya supaya para pengunjung dapat memanfaatkan pengisian yang julung-julung ataupun jarang-jarang lah kita bawakan, yang bertemakan ataupun kita gabungkan konsep Islam dan sains ni.
0: Betul.
1: Atau dengan Al-Quran dan
0: saya pun
1: sains.
0: Pertama kali saya dengar.
1: Dan dibawakan khusus khas daripada Pusat Sains Negara sendiri lah, mewakili Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.
0: Cara bagaimana untuk orang ramai, khususnya orang awam yang berminat nak menyertai program ni, dan kalau boleh nak dapatkan maklumat lanjut ni, di mana tu?
1: Okey, untuk para peserta ataupun pengunjung yang berminat untuk hadir ke program Relah Sains 2026 Negeri Johor, boleh mengikuti media sosial kami lah, Pusat Sains Negara. Kita ada letakkan poster-poster promosi kita di situ lah. Pengunjung boleh hadir secara walk-in. Yang untuk apa, menyertai pertandingan tu ada yang dah pre-register awal. Dia scan QR code. So kat poster kita ada QR code, tapi boleh walk in, tak ada masalah. Parents yang baru aware berkenaan dengan program ni pun boleh hadir.
0: Boleh hadir.
1: Dan juga kita tidak terhad kepada daerah Muar sajalah. Kita memang buka terbuka kepada
0: semua
1: negeri Johor.
0: Semua bangsa Johor boleh hadir.
1: Semua bangsa Johor, ya.
0: Sebab kalau tak join pertandingan pun, kalau tengok dia punya pameran tu pun memang menarik. Sebab ada pameran interaktif robotik lagi kan, permainan e-sport yang saya rasa memang budak-budak memang akan minat. Memang seronok.
1: Ya, betul. Dan pertandingan ni sebenarnya dia ada dapat merit yang PAJSK tu. Pentasiran aktiviti jasmani dan sekolah tu. Daripada peringkat kebangsaan untuk pertandingan. Sebab nanti kita buat saringan, ada finalis daripada zon selatan dan jelajah kita seluruh Malaysia ni. Kita akan bawa ke bulan November nanti. Dan di peringkat negeri kita dapat merit ataupun PAJSK peringkat negeri lah untuk program.
0: Kan biasa budak sekolah dia nak kumpul itulah kan, markas sekarang
1: betul,
0: ni.
1: PAJSK
0: jadi untuk anda bolehlah datang beramai-ramai untuk kita meraihkan program Berhala Sains 2026. Memang menarik seperti yang Cik Ridwan kongsikan tadi, macam mana kita nak mengatakan sains ni sebenarnya mudah. Kan stigma kata sains susah. Saya sebenarnya antara yang fikir waktu sekolah dulu sains ni susah. Okey.
1: Nanti DJ untuk Adi.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Kita dah berada di penghujung untuk siaran kita. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Ridwan bin Ismail, Ketua Penolong Kanan Pusat Sains Negara Kementerian Sains Teknologi Inovasi, bercerita mengenai program Berhala Sains 2026. Baiklah, tugasan Encik Kis sampai di penghujung ini. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Terus berhibur bersama dengan kami Warasi Permata menyusul seketika nanti untuk 6 jam berikutnya. Dengarkan lagu ini untuk anda, Kepasrahan Abadi.

0: Dapatkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengendalian stres. Saudara pendengar, stres memang berat tapi ingat anda lebih kuat dari apa yang anda rasa. Bila tekanan datang, tarik nafas dalam dan katakan pada diri, aku boleh hadapi ini. Jangan biarkan stres mengawal hidup. Fokus pada satu langkah kecil hari ini dan bukan semua sekaligus. Rehat sekejap, cari semula tenaga dan teruskan. Setiap hari adalah peluang yang baru. Anda bukan gagal, anda sedang belajar. Teruskan berjalan, anda sedang menjadi versi terbaik diri sendiri.

Kak Aryo dengan lagu bertajuk Tiga Kata Untuk Anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk semua. Sudah pun pukul 12.15 minit tengah hari, bermakna kita berada di segmen yang kedua di Jor FM, iaitu segmen Variasi Permata. Selepas Aura Permata temani anda bersama dengan Sofi dan juga Cik Kis, sekarang Nurulista pula akan temani anda untuk 6 jam seterusnya sehingga ke jam 6 petang nanti. Okey, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang terus bersama kami. Tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, tetap memilih Jor FM Permata Selatan. Okey, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang hadir bersama dengan kami hari Isnin, hari itu betul tak di Melaka, di Menara Taming Sari, untuk bersama dengan kami sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia bagi tahun 2026. Ramai juga yang hadir, ada yang kami tak pernah dengar tapi tetap, tak pernah dengar namanya tapi tetap menjadi pendengar Jor FM Permata Selatan yang tegar. Kata setiap hari Nurul akan buka radio Jor FM daripada pagi, daripada mula sampai habis Jor FM, radio memang tak tutup 24 jam. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, teruskan dan jadikan kami radio pilihan anda, teman anda, kawan anda, tak kira di mana saja anda berada. Okey, ataupun dengar saja melalui

0: doakan dia berjaya tau.
1: Cintaku, cintaku.

Itu dia persembahan daripada Ning, Jacqueline Vita dan juga Sheila Hamzah dengan lagu yang bertajuk Isi Hatimu. Sebelum tu bersama dengan Batas Senja dan juga Hana Delisha, Nanti Kita Seperti Ini. Untuk anda sudah pun pukul 12.46 minit tengah hari. Kalau tadi kita dengar lagu je sebab apa? Sebab kita ada, tadi ada uji talian ataupun test lain. Untuk insyaAllah hari Ahad ni kita ada bersama dengan seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia. Jadi kena dengar lah Johor FM Perumata Selatan bersama dengan Cik Merah kalau tak silap saya kan. Okey, sudah pun 12.46 minit tengah hari. Saya nak bacakan sikit waktu solat bagi hari ini untuk Zuhur bagi negeri Johor. Hari ini hari Rabu 26 Ogos 2026. Bersama dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini Zuhur bagi Zon 1 Pulau Awur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.06 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru Kuala Kota Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.10 minit tengah hari. Untuk Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.11 minit tengah hari. Dan untuk Zon 4 Batupat Muar Tangkak Segamat dan Gemas Johor 1.14 minit tengah hari. Okey, sekarang ni kita tengok keadaan cuaca tak berapa nak okey betul tak eh. Kadang-kadang kita rasa macam mendung tak, macam cerah tak. Tapi tiba-tiba mata macam pedih sikit, tekak macam perit. Ini adalah sebab jerbu eh. Okey, saya nak ada kongsikan bersama dengan anda tips menghadapi jerbu. Kalau boleh, kena sentiasa pakai pelitup muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Okey, contohnya N95 atau surgical mask. Apabila berada di luar rumah, kalau boleh pakai mask lah tutup muka eh. Dan juga kurangkan aktiviti di luar rumah. Okey, hadkan aktiviti fizikal dan juga elakkan berada di luar rumah, terutamanya semasa bacaan IPU tidak sihat. Banyakkan minum air yang secukupnya bagi membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Kalau kurang air tu yang jadi takat kita pengit. Tiba-tiba suara jadi serak, batuk macam kering macam tu kan. Memandu menggunakan penyaman udara. Okey, gunakan tetapan kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara jerbu. Sentiasa pantau bacaan IPU dan sentiasa semak bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU melalui aplikasi ataupun laman web rasmi dan ikuti nasihat pihak berkuasa. Kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan juga paru-paru perlu lebih berhati-hati dan juga mengelakkan pendedahan kepada jerbu. Jadi jangan ambil mudah. Bila bacaan IPU meningkat, kesihatan kita pun juga boleh terjejas, terutamanya untuk kanak-kanak, untuk warga emas, ibu hamil dan juga mereka yang mempunyai masalah jantung dan juga paru-paru. Jadi ini tips yang anda boleh lakukan atau boleh kongsikan bersama dengan tersayang. Pakai pelitup muka, kurangkan aktiviti luar, banyakkan minum air, memandu menggunakan penyaman udara, pantau bacaan IPU dan juga untuk golongan yang berisiko kita kena lebihkan untuk langkah-langkah keselamatan untuk mereka. Okey. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Perumata Selatan. Pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Sebab tu saya akan terus temani anda untuk jam yang seterusnya dalam Variasi Perumata edisi hari ini.

0: Hibah, jangan tak hibah.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Hai, saya Adam Mukris. Teruskan bersama Jawa FM Permata Selatan.

Jalur gemilang, lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan peraliran strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Kaoru Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata "Ustaz salah tu", tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras. Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alam, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, sopan santun dan lemah lembut. Dalam sastra lama, perkataan ini digunakan secara meluas. Selain itu, perkataan alap yang diimbuhkan menjadi mengalap, membawa maksud mengambil, mengait, mencolok buah-buahan dengan galah yang diletakkan pisau atau kai di hujungnya dalam dialek Kedah atau Jawa. Ayat contoh, puteri Mas Ayu Kirana menjadi tumpuan putera raja lantaran sikap dan kerenahnya yang begitu alap dan wajahnya yang ayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: تذكرة دي جوهر اف ام المادة الثلاثة.
1: Ya, sebab Nabi dah tinggalkan kita 1400 tuan, lama 1400 jauh kan, mana mungkin kita dapat tengok wajah dia. Kalau kita tak jumpa orang tu, susah kita nak rasa rindu dan kasih, betul tak? Ha. Jadi dengan cara kita adakan majlis ilmu, sambutan maulid, berselawat, tuan-tuan berarak tadi tu, walaupun tuan pengarah kata pendek aja kan, tapi tetap bersemangat dengan alunan kompang tadi. Oh, saya pun semangat tadi tuan-tuan bila dengar pangpung-pangpung tuan-tuan. Dan itu melambangkan bahawa kita ini menyambut akan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran dia, sempena kelahiran dia. Maulid ni iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masa Nabi lahir pun, orang yang paling suka Nabi ni lahir, dia punya pakcik-pakcik dia yang disebut sebagai Abu Lahab. Dan sampai Abu Lahab ni meninggal, dia tak dapat hidayah. Abu Lahab ni, Abu Lahab antara orang yang suka akan kelahiran Nabi. Sebab itu setiap hari Isnin sampai hari kiamat, setiap hari Isnin, apa yang diterima oleh Abu Lahab dalam neraka direngankan seksaannya. Itu Abu Lahab yang tak beriman pun Allah ringankan sedikit dia punya seksaan dalam api neraka setiap hari Isnin. Apatah lagi kita ni tuan-tuan yang beriman. Sebab itu kita ini memanglah lakukan apa yang bertepatan dengan kata ulama, ianya merupakan sambutan yang digalakkan bahkan dituntut dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu hari ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, Nabi kata la waditu an alqi ikhwani. Seginilah kita tengah duduk-duduk, tiba-tiba Nabi kata la waditu, aku harap sangat dapat jumpa dengan saudara-saudara aku. Tupalah macam saudara kita yang ikut rombongan sumut flotila tu kan. Harap sangat nak dapat sampai dekat titik G sana kan. Tapi apakan daya, takdir Allah tak sampai juga. Harapan mereka tinggi tuan-tuan. Pengorbanan mereka tu sangat besar. Kan? Yang kita nampak tu cuma di paparan kaca televisyen, handphone. Dia macam iceberg lah. Yang kita nampak tu dekat atas, tapi yang bawah iceberg tu lebih besar. Maknanya jiwa mereka, pengorbanan mereka, usaha mereka di belakang kita tak nampak, lebih besar. Itu disebut lawaditu. Aku harap sangat. Nabi pun sebut lawaditu an alqi ikhwani. Aku nak sangat jumpa saudara aku. Maka sahabat yang dekat depan Nabi ni dia sebut alasna akhukum ya Rasulullah. Bukankah kita orang ni saudara engkau ya Rasulullah? Nabi kata no, antum ashabi. Nabi kata bukan, kau orang adalah sahabat aku. Kemudian ada seorang sahabat tanya, izan manhum ya Rasulullah? Kalau begitu siapa yang kau katakan saudara engkau? Nabi kata yang saudara aku, yang aku masukkan ialah mereka beriman dengan aku tapi mereka tak pernah jumpa dengan aku. Agak-agak siapa tuan-tuan? Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi sampai hari ini tuan-tuan tak pernah putus selawat.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Temu menih ya.
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey. Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okay. Wak dengar kanan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Moga-moga dino iki ngawe berkah kango kita kabeh. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki ngawe berkah kango kita kabeh.
0: Okey, bunyi betul dia macam mana awak? Macam awak tadi. Sama je dengan Cik Kis sebut.
1: Ya, bukannya gawa. Gawa.
0: Gawa.
1: Dia kena pakat sikit.
0: Gawa. Okey. Moga-moga.
1: Dino iki.
0: Dino iki.
1: Gawa berkah.
0: Gawa. Gawa.
1: Berkah.
0: Gawa berkah.
1: Kanggo.
0: Kanggo.
1: Kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Gawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Membawa.
1: Kanggo ni untuk kita semualah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, takpelah.
1: Takpelah belajar kan.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Clinic Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengendalian stres. Saudara pendengar, stres memang berat, tapi ingat, anda lebih kuat dari apa yang anda rasa. Bila tekanan datang, tarik nafas dalam dan katakan pada diri, aku boleh hadapi ini. Jangan biarkan stres mengawal hidup. Fokus pada satu langkah kecil hari ini dan bukan semua sekaligus. Rehat sekejap, cari semula tenaga dan teruskan. Setiap hari adalah peluang yang baru. Anda bukan gagal, anda sedang belajar. Teruskan berjalan, anda sedang menjadi versi terbaik diri sendiri.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

0: kita bersama.
1: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
2: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
3: Baca apa dah tamat?
2: Dah tamat?
4: Jangan lho bang, bentar guru dah tahu.

0: Hey there, bersama pada Savage Garden dengan lagu bertajuk Truly, Madly, Deeply untuk anda. Buat kita pukul 2.37 minit petang, selamat petang untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi dalam variasi Permata edisi hari ini. Dan untuk petang ini, seketika kita dah bersama dalam rancangan Tajam bersama dengan KPJ. Tetamu pun dah bersedia untuk bersama dengan saya dan juga anda semua. Jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung melalui Facebook dan juga TikTok official Johor FM. Okey, kita dah bersama dengan Dr. Muhammad Nazli Sabran, merupakan pakar bedah ortopedik Bandar Dato' On, specialist hospital. Tajuk dia memang best. Ini memang kena dengan semua dan juga kena dengan saya. Kan dia bukan sebab perasaan muda tak. Tapi benda ni memang akan berlaku dekat kita, dekat orang yang berada sekeliling kita. Kadang-kadang bukan orang yang berumur, orang muda pun sama. Tajuk dia cukup menarik, iaitu muda lagi tapi lutut dah meragam. Itu tajuk kita untuk petang ni. Assalamualaikum Dr. Nazli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Kalau ortopedik ni memang berkaitan dengan tulang yang patah-patah selalunya lah. Betul tak Dr.
1: Ya,
0: kan? Maksudnya sakit lutut ni termasuk dalam ortopedik juga?
1: Ya, salah satu rawatan yang antara paling kerap saya rawat.
0: Paling popular lah, senang cakap kan?
1: Ya, betul.
0: Dia tak punya orang perempuan, betul? Betul ke orang cakap tengok, saya lutut ni untuk perempuan saya, orang lelaki jarang kena sakit lutut?
1: Tidak juga.
0: Oh, tak juga eh?
1: Kalau muda-muda tu biasanya orang yang aktif.
0: Oh.
1: Bersukan ke, hiking ke, ataupun kerjanya yang banyak turun naik tangga.
0: Okey. Jadi memang sakit lutut ni bukan saja untuk orang perempuan sajalah, mesti orang lelaki pun ada juga.
1: Ya, betul.
0: Itu maksudnya tajuk kita muda lagi tapi lutut dah meragam. Okey, tajuk kita memang cukup menarik. Dan sebelum kita mulakan, mungkin doktor boleh kenalkan diri, latar belakang sikit, dah berapa lama bertugas di KPJ, silakan doktor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada DJ Nurul dan Johor FM kerana menjumpa saya pada hari ini. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Dr. Nazli bin Sabran, salah seorang daripada doktor pakar ortopedik di Hospital Pakar Bandar Dato' On. So saya graduasi daripada Universiti Tasmania, Australia, untuk sarjana muda pembedahan dan perubatan. Dan saya sambung habiskan sarjana pembedahan ortopedik di UKM. Ceras. Saya sudah merawat pesakit ortopedik selama lebih 20 tahun. Pesakit-pesakit ortopedik ni masalahnya biasanya yang berkaitan dengan tulang, otot, urat-urat macam urat saraf, tendon, ligament dan termasuk sendi. Dan sendi yang paling banyak bermasalah adalah sendi lutut. Yang mana dia macam puan dia kata tadi, bukan sahaja orang golongan tua, tapi kebanyakannya juga golongan muda mengalami sakit lutut.
0: Itu namanya meragam. Dia bukan sakit pun, kadang-kadang dia tak sakit teruk, tapi dia meragam. Dia perangai sikit, kadang-kadang dia okey lutut ni kan, kadang-kadang dia tak okey. Okey Doktor, berkaitan dengan tajuk kita hari ni, sebenarnya perkara ni berlaku kepada semua orang. Kita tahu sakit lutut macam doktor pun dah maklumkan, bukan sahaja orang berumur, orang muda pun ada, lelaki pun ada. Sebenarnya apakah punca yang menyebabkan berlakunya gejala lutut sakit ataupun yang tak selesa ni? Kadang-kadang macam dia macam, perasan tak doktor, kadang orang cakap macam meletup tus.
1: Betul. Itu meletup, antara simptom-simptom banyak yang diberitahu oleh pesakit lah. Okey, sebenarnya sakit lutut ni dia ada simptom dengan sign dia. Yang macam meletup tadi tu dia sign dia lah. Simptom dia biasa kebanyakannya sakit dengan bengkak. Itu banyak kebanyakan orang akan beritahu lah. Jadi bila sakit lutut ni berlaku, dia ada banyak faktor yang boleh menyumbang. Bukan faktor umurnya. Bagi orang tua yang kita lihat, kalau pergi masjid tu duduk atas kursi, tu boleh sujud dengan duduk antara sujud tu, itu biasanya masalah osteoartritis. Mana sendinya tu dah kehabisan minyak. Jadi dia tak boleh lipat habis. Itu yang paling common kita lihat.
0: Ini sama macam osteoporosis ke bukan?
1: Bukan, osteoporosis tu tulang rapuh. Yang ni sendinya minyak kurang, jadi pergerakannya terhad.
0: Okey.
1: Tapi kalau golongan muda, dia jarang dapat osteoartritis ni. Kebanyakannya cedera disebabkan oleh aktiviti lasak seperti sukan, aktiviti luar macam panjat gunung, hiking, ataupun macam saya sebut tadi turun naik tangga banyak. Boleh berlaku kerosakan kepada ligamen dia, tulang rawan dia. Dia punya apa, penyerap hentakannya, meniscus kita panggil. Banyak faktor yang menyumbang di situ.
0: Ya. Itu antara punca dia lah, doktor. Bukan sebab kita tak semestinya kita banyak. Oh, kalau orang lama, orang tua, orang berumur ni, ialah kita tolak umur. Yeah. Mungkin ada sebab pemakanan juga, doktor, menyebabkan penyakit lutut ni mengagam.
1: Bagi saya pemakanan tu tidak sangat.
0: Oh, tak
1: tapi
0: sangat.
1: Pemakanan yang terlebih menyebabkan berat badan bertambah.
0: Oh, yeah.
1: Okay, okay. Berat badan yang bertambah tu boleh menyumbang kepada kerosakan terhadap sendi tu.
0: Sebab kita tak dapat menampung macam tu. Badan kita tak dapat, lutut kita tak dapat menampung berat badan ke macam mana? Ke keadaan
1: dia,
0: lemak?
1: Dia lebih kepada wear and tear. Contohnya macam tayar
0: okay,
1: kereta.
0: Okay.
1: Kalau tayar teksi tu dia bergerak 24 jam, cepat hausnya.
0: Okay.
1: Jadi dalam masa 6 bulan dah kena tukar tayar. Tapi tayar kereta kita biasanya 3 tahun pun kita tukar sebab kita ulang-alik pergi kerja saja.
0: Betul.
1: Jadi kalau kekerapan sendi tu digunakan, terutama turun naik tangga banyak. Bayangkan kalau kita naik tangga kan, kita bengkok nak tegak lutut tu. Sebenarnya lutut tu menanggung berat badan kita 3 hingga 7 kali ganda banding dengan kita jalan flat.
0: Okey, faham.
1: Jadi kalau berat badan kita BMI-nya lebih,
0: betul, BMI tak apa cantik,
1: jadi itu lagi akan beri kesan lebih kepada sendi lutut tersebut.
0: Okey, doktor, sebelum kita berehat, saya nak tanya, betul ke orang kata makan bendi bagus untuk lutut? Saya nak tanya je sebelum kita berehat. Betul
1: itu
0: ke?
1: Petua-petua orang tua. Kemungkinan ada benarnya, kemungkinan tidak.
0: Okey.
1: Daripada segi saintifik, wallahualam, saya tak pernah jumpa lah pula. Tapi biasa orang-orang tua pun kebanyakan kita lihat mereka yang makan bendi mungkin kurang sakit lututnya. Mungkin ada kebenaran di situ.
0: Okey, itu je saya nak tanya. Sebab saya pun kadang arwah nenek saya, mak saya cakap makan bendi bagus untuk lutut biar tak sakit. Maksudnya dia kata mungkin lendir daripada bendi itu dia bagus untuk minyak. Dia kata lah. Saya pun tak tahu tu, saya nak tanya betul ke tak. Tapi kita tak tahu lah betul atau mungkin secara kebetulan kan. Okey, kita nak berehat seketika, nak bersama dengan Misha Omar dengan lagu bertajuk Cinta Adam dan Hawa. Selepas ni kita bersama dengan Dr. Muhammad Nazdi Sabra, merupakan pakar bedah ortopedik dan Dato' On Specialist Hospital, bercerita berkaitan dengan muda lagi tapi lutut dah meragam selepas ini.

0: Itulah persembahan daripada Misha Omar, Cinta Adam dan Hawa. Okey, masih lagi bersama dengan tetamu kita dalam rancangan tajaan, Dr. Muhammad Nazdi Sabran, pakar bedah ortopedik Bandar Dato' On Specialist Hospital. Muda lagi tapi lutut dah meragam. Okey, doktor, kita dah tahu dah. Okey, doktor dah perkenalkan diri juga. Kita dah tahu mungkin punca-punca menyebabkan gejala lutut sakit dan juga tak selesa. Saya nak tanya doktor, untuk golongan muda khususnya, apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ni mula mengalami sakit lutut? Adakah sebab bersukan, berat badan, gaya hidup ataupun ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya lutut kita ni meragam, doktor? Silakan.
1: Okey, soalan yang bagus. Okey, semua faktor yang Puan Nurul cakap tadi tu memang menyumbang kepada masalah lutut.
0: Okey.
1: Okey, untuk golongan muda terutamanya. Punca yang biasa boleh menyebabkan sakit lutut adalah aktiviti sukan yang mereka mainkan tu. Mungkin terlalu lasak. Ataupun teknik bersukannya yang kurang betul. Maksudnya tidak ada jurulatih yang bertauliah lah. Macam pergi gym ke apa, boleh menyebabkan kecederaan kepada lutut juga. Ataupun dia pernah cedera lama tapi dia tidak dirawat dengan betul. Dan bila kecederaan tu tidak dipulihkan dengan sebetulnya, dia bermain lagi. Jadi dia berulang ataupun boleh bertambah teruk. Ataupun biasanya sebelum kita mulakan aktiviti lasak, kita akan panaskan badan. Kalau pemanasan badan tu pun tidak dibuat, benda tu akan boleh menyebabkan kecederaan semasa membuat aktiviti tersebut. Berat badan, Puan sebut tadi, juga boleh memberi tekanan tambahan kepada sendi lutut. Macam saya sebut tadi, contoh yang naik tangga tadi lah. Bila bengkok nak tegak tu, lutut akan menerima bebanan 3 hingga 7 kali ganda berbandingkan jalan flat. Tentang gaya hidup, kebanyakan kita kalau kerja office tu, kita duduk. Tak banyak bergerak. Tiba-tiba bila hujung minggu nak bersukan, beriadah, kita tak buat warm up, kita terus
0: bersukan.
1: Benda-benda macam itulah boleh membuka peluang atau memberi kesan kepada lutut, kecederaan lutut.
0: Okey, doktor, saya nak tanya. Macam kadang-kadang sekarang rumah ni banyak dua tingkat, betul-betul, Macam saya sini, rumah saya pun dua tingkat. Kadang kita naik tangga, rumah kita dua tingkat ni, kita akan rasa macam lenguh dekat lutut. Itu tanda-tanda sakit lutut ke? Lenguh tu biasa ke? Kenapa, doktor, sebenarnya?
1: Lenguh tu satu tanda lain selain sakit lutut. Sebab biasanya kalau sakit lutut, dia akan sakit. Sakit atau berbunyi itulah. Lenguh ni biasa kepada adalah tanda-tanda ototnya lemah. Sebab bila kita nak naik tangga tu, kita perlukan tenaga daripada otot untuk kita
0: langkah
1: ke atas. Jadi kalau otot kita lemah dengan beban badan yang berat, akan membuatkan otot otot kita tu terasa lenguh. Bila dah beberapa anak tangga kita mendaki tu.
0: Betul. Itu maksudnya sebab otot kita lemah, bukan sebab tanda-tanda sakit lutut, doktor,
1: Ya, itu boleh diatasi.
0: Sebab saya naik
1: lutut macam kuatkan balik otot tu.
0: Tiba macam lenguh, lemak sakit lutut ke?
1: Ataupun satu lagi cara naik tu lah. Biasa kita naik tegak kan. Kalau ada masalah tu, lenguh tu, kita naik sengit macam ketam.
0: Teknik naik tangga. Maksudnya jangan naik macam biasa lah. Maksudnya jangan kita macam biasa naik tangga, tapi kita cuba sengit. Itu pun salah satu cara juga
1: membantu untuk apa, elakkan lenguh pada lutut tu.
0: Cantik, doktor, memang bagus. Doktor, saya akan cuba buat yang tu. Soalan seterusnya, doktor. Kita selalu lihat sekarang ramai sangat anak muda yang suka bersukan. Ada yang suka berlari, pergi gym, main badminton. Ada juga pergi futsal ataupun pickleball. Ini sekarang tengah try ni, pickleball ni. Bolehkah aktiviti yang kita buat ni sihat, untuk sihat sebenarnya menyebabkan lutut bermasalah kalau kita bersukan ni?
1: Alhamdulillah, bersukan tu memang digalakkan. Jangan disebabkan oleh sakit lutut, takut sakit lutut, tak nak bersukan. Macam saya beritahu awal-awal, dia perlukan apa, pemanasan badan sebelum bersukan. Teknik yang betul untuk bila bermain sukan. Dan kalau sakit tu berlaku, kalau first time kena, biasa kita tak perlu jumpa doktor terus. Kita tengok dulu kesan dia tu, adakah sakit saja, dan sakit tu adakah sentiasa ataupun waktu pergerakan je sakit, dan adakah dia berangsur pulih selepas 2-3 hari. Kalau selepas 2-3 hari sakit tu tak pulih, kemudian ditambah pula tanda bengkak lutut tu besok ke besokannya hari, saya nasihatkan kalau berlaku kecederaan begitu, tanda-tanda begitu, jumpalah pada doktor yang berdekatan rumah ke, atau doktor di klinik-klinik biasa dulu untuk dapat rawatan.
0: Okey.
1: Kalau salah satu contoh lagi, kalau sakit tu tidak disebabkan oleh sukan, katakan.
0: Okey.
1: Biasanya kita akan cuba cari ubat-ubat dulu.
0: Okey.
1: Kita boleh makan dulu ubat. Kalau biasa kat rumah ada Panadol, cuba dulu Panadol. Yeah. Dengan makan ubat tu boleh kurangkan rasa sakit. Okey. Tapi kalau dia berulang-berulang lebih 2 minggu katakan, saya nasihatkan pergilah berjumpa doktor untuk dapatkan rawatan selanjutnya.
0: Ya, maksudnya kita tengok dulu, kalau sakit tu berlalutan lebih daripada 3 hari dapatkan rawatan.
1: Ya.
0: Kalau tak, kita tengok, kita cuba makan ubat. Kalau okey, maksudnya tak payah berjumpalah dapatkan rawatan itu, ya. Okey, ada orang sakit lutut tapi masih lagi boleh berjalan. Tapi mereka anggap macam biasalah, tak serius lah doktor, macam bolehlah kot, boleh bertahan . Sakit lutut macam mana yang tak patut nak kita abaikan? Kalau tengok sekarang pun ada lagi orang tua yang kita tengok jalan dia macam susah, tapi dia tak nak pakai tongkat, tak nak duduk kat kursi roda sebab katanya malu. Yeah. Kan doktor, kan saya nak tanya, sakit lutut yang macam mana yang tak patut ataupun kita memang kena ambil kira lah, memang sakit ni perlu dapatkan rawatan?
1: Okey. Dia macam untuk golongan tua tadi, osteoarthritis tu adalah disebabkan faktor umur lah. Okay. Minyak dalam sendi kurang, sendi tu bergesel dan dapat penyakit osteoarthritis tu. Okey, untuk golongan muda, kalau sakit tu disebabkan kecederaan, selain daripada tanda lutut tu sakit dah bengkak, ada tanda-tanda lain.
0: Okey.
1: Seperti tanda-tanda lutut longgar. Lutut longgar tu maksudnya bila dia berjalan, katakan lutut kanan.
0: Okey.
1: Dia nak pusing ke kanan. Tiba-tiba dia rasa lutut tu lari, lutut tu tak rata, tak ada rusuk, dia nak terjatuh.
0: Oh, okay.
1: Itu tanda kita dalam bahasa Inggeris dia panggil give way, ataupun lutut longgar lah.
0: Okay.
1: Dia akan, itu betul-betul lutut longgar. Sebab ligamen dia putus. Itu tanda ACL, masalah ACL selalunya. Satu lagi adalah tanda tulang sendi tu tak boleh tegak habis ataupun tak boleh bengkok habis.
0: Maksudnya kaki tak boleh tegak?
1: Tak boleh tegak habis.
0: Maksud kita duduk selunjur tu tak boleh tegak?
1: Tak boleh tegak habis. Dia tersangkut. Tersangkut.
0: Okay,
1: ataupun dia nak bersila, tak boleh bersila habis. Tak boleh rapatkan lutut tu. Itu kita panggil lock knee ataupun lutut terkunci.
0: Okay.
1: Itu biasanya tanda-tandanya meniscus ni koyak.
0: Okay.
1: Dan meniscus tu koyak besar. Itu antara tanda-tanda lain yang bila ada dua tanda besar ni, jumpa dengan doktor.
0: Okey. Ini tanda yang memang betul-betul kena perlu dapatkan rawatan. Kalau macam doktor, kadang-kadang dia macam yang tadi kita kata lenguh kan, tiba-tiba macam perit. Kan? Doktor pernah rasa tak? Dia macam perit. Saya tak tahu perit tu otot ke ataupun, tapi dekat lutut dia macam perit sangat.
1: Dia macam kena hiris.
0: Macam pedih lah, perit macam tu. Itu pun otot juga ke?
1: Itu biasanya permukaan sendi dia dalam lutut tu. Mungkin ada kecederaan di permukaan sendinya tu.
0: Tapi kalau sekejap tu taklah kot, kalau kita macam berlalutan perit tu baru kita dapat rawatan. Lain pula dia tu, kan?
1: Lain. Tanda-tanda tu ada spesifik untuk struktur tertentu di sendi lutut tersebut.
0: Jadi pendengar-pendengar Juara FM yang mendengar kita di Juara FM ataupun menonton kami secara langsung mesti TikTok ataupun di Rumah Biru Facebook kita, ingat lenguh, kalau kita naik tangga lenguh tu sebab otot. Kalau macam perit tu mungkin sebab apa, Dr. Cacat?
1: Permukaan tulang rawan dalam sendi tu cedera.
0: Tulang rawan dalam sendi tu luka. Jadi kena betul-betul pastikan. Jangan cakap sakit lutut tu semua sakit lutut. Lenguh pun anda cakap sakit lutut. Tak, itu sebenarnya otot kita. Okay, itu boleh berehat seketika ataupun naik tangga. Ada teknik dan juga taktik seperti yang doktor cakap tadi. Naik macam ketam. Jangan naik menegak macam ni. Kita kena naik daripada tepi macam tu. Okay, jadi saya mungkin boleh suruh cuba mak saya buat lah. Sebab mak saya pun orang tua memang kalau naik tangga dah tak boleh dah. Tapi cuba kita buat macam ketam. Okey kata okey. Okey, seterusnya doktor, kita ni boleh dikatakan tabiat lazim kita bila orang sakit lutut sakit, kita terus ambil minyak urut. Terutamanya minyak angin lah. Betul kan? Betul? Mesti ambil minyak angin, lega sikit. Pakai yang support untuk lutut. Ada kan? Yang macam stokin, saya tak tahu nama dia. Okey, ni support ataupun makan ubat tahan sakit. Selalunya macam itulah untuk kita redakan tahan sakit kita ni, makan ubat tahan sakit, ambil minyak urut ataupun pakai untuk support lutut ni. Adakah cara ini cukup dan sebenarnya kita sedang menutup simptom saja?
1: Okey, biasanya bila kita sakit lutut ni, kita pun ada banyak media kan, elan-elan yang tentang cara perawatan untuk lutut.
0: Betul.
1: Yang kami adalah saya daripada segi perubatan. Macam nak cuba minyak angin ke, minyak urut ke, ubat tahan sakit ke, itu bagi saya tidak ada masalah.
0: Okay.
1: Boleh teruskan kalau nak buat sekalipun. Selagi benda tu serasi dengan dia pakai tu, teruskan.
0: Okay.
1: Tidak menjadi apa mudarat untuk pesakit. Tetapi kalau dah cuba cara tersebut, tidak memberi kesan, kenapa nak habiskan duit atau masa teruskan rawatan tersebut? Lebih baik pergi
0: jumpa doktor
1: untuk tahu apa punca sebenar sakit lutut tu.
0: Dan kesan dia kalau kita biarkan lagi teruk.
1: Ya, betul.
0: Yang penting dapatkan rawatan. Kalau rasa macam dah cuba, dah urut, tak boleh, masih lagi bengkak, masih lagi biru. Kadang orang biru, oh angin ni, tutup dengan air batu kan, bungkus dengan air batu. Kadang ada macam tu juga, doktor, kan.
1: Tapi biru tu tanda-tanda bahaya tu.
0: Bahaya kan. Kadang orang macam tak apalah, dia bengkak sikit je kan, jadi buat rawatan sini. Sebenarnya tak boleh, kena dapatkan rawatan. Okey, sebelum kita berat, saya nak tanya doktor, bila seseorang masih muda datang dengan sakit lutut, pemeriksaan apa yang biasanya doktor akan lakukan untuk mengenal pasti puncanya, doktor?
1: Kebiasaannya kita akan ambil sejarah sedikit pasal sakit tersebutlah.
0: Okay.
1: Bila dia bermula, ada punca ke, jatuh ke, ataupun tiba-tiba datang ke, dah berapa lama, dan apa aktiviti yang sebelum ni dia boleh buat, selepas sakit tu apa yang tidak boleh dibuat.
0: Okay.
1: Selepas ambil sejarah tu sedikit, kami akan buat pemeriksaan. Pemeriksaan biasanya kalau doktor pakai bedah ni, dia akan serit pukul dia sendi lah.
0: Okay.
1: Dia akan buat pemeriksaan sendi sama ada sakit tu di bahagian mana, bengkaknya di bahagian mana, pergerakannya dapat penuh, apa motion tu dapat penuh ke tidak, ada longgar ke tidak, ada tersangkut ke tidak, ada test-test pemeriksaan yang kita buat lah. Daripada apa sejarah dengan pemeriksaan tu, daripada situ kita boleh agak 80% kita boleh agak sama ada sakit tu bermuncul daripada tulang ke, ligamen ke, tulang rawan ke. Daripada situ baru kita akan order. Biasanya sama ada X-ray ataupun MRI. Dua ni sajalah biasanya kita order untuk confirmkan diagnosis tu. Kalau nak tengok masalah tulang, biasa kita akan order X-ray sajalah. Seperti osteoartritis ataupun patah, biasa kita akan order X-ray. Tapi untuk kecederaan tu, soft tissue ni, macam ligamen, tulang rawan, meniscus, tu kita perlukan MRI scan. Tak semuanya sakit lutut tu kita kena buat MRI. Berdasarkan diagnosis apa yang kita rasa, dan dari situlah kita akan order siasatannya tu.
0: Okey, ada maksudnya step by step lah untuk rawatan ni. Bukan terus pergi ke MRI, bukan eh. Okey, kita nak berat seketika. Okey, kita nak bersama dengan doktor selepas ni. Banyak lagi soalan saya nak tanyakan bersama dengan doktor berkaitan dengan muda lagi tapi lutut dah meragam. Selepas ini.

0: juicy dari Wings untuk anda. Okey, bersama dengan Dr. Muhammad Nazli Sabran, pakar bedah ortopedik Bandar Dato' Ong Specialist Hospital. Muda lagi tapi lutut dah meragam. Okey, doktor. Saya nak tanya doktor, kalau betul ada masalah pada lutut, adakah semua kes memerlukan pembedahan? Atau sebenarnya banyak je kes boleh dirawat tanpa pembedahan, doktor?
1: Alhamdulillah, setakat ni bagi saya, pengalaman saya, bukan semua masalah lutut perlukan pembedahan.
0: Okey.
1: Kebanyakannya boleh dirawat dengan fisioterapi, senaman kuatkan otot, ataupun ubah aktiviti harian tu, ataupun penggunaan ubat-ubat yang sesuai. Tapi kalau setelah pemeriksaan dan imbasan X-ray atau MRI tu confirm yang dia ada sakit ligamen katakan, ataupun meniscus, dia ada grading dia.
0: Okay.
1: X-ray untuk osteoarthritis yang sendi minyaknya kurang, sendinya rosak tu pun ada grading dia. Grade 1, 2, 3 biasanya perlukan rawatan yang saya sebut tadi.
0: Okay.
1: Fisioterapi dengan ubat biasanya kalau dari segi perubatan lah. Dia boleh cuba cara-cara alternatif. Macam perubatan cair Cina ke atau urutan ke, boleh, tak ada masalah. Dan lutut pun kalau ACL dia tu putus, koyak sekali pun, tak semestinya semua perlukan pembedahan.
0: Okay.
1: Dia ada macam saya kata, ada grade dia. Grade 1, 2, 3 biasanya. Biasanya grade 3 ke atas, baru perlukan pembedahan. Ataupun ada tanda-tanda yang tadi saya kata yang dia give way, yang dia longgar. Sebab kalau kalau lutut tu longgar, dia nak turun tangga laju-laju pun dia tak berani. Dia nak lompat longkang landing kaki yang dia cedera tu pun dia tak berani. Sebab dia akan jatuh. Bila dia jatuh nanti cedera patah tulang lain pula, masalah lain.
0: Masalah lain pula.
1: Kalau ada tanda-tanda tersebut, grade dia lebih daripada 3 ke atas, barulah kita bincang tentang pembedahan. Dan pembedahan tu, kalau untuk ACL, meniscus ke tulang rawan, pembedahan tu kita guna teknik minimal invasive surgery. Maksudnya lukanya kecil.
0: Okay.
1: Kita buat lubang, masukkan kamera, satu buah lubang lagi untuk masukkan alat-alat untuk repair ke jahit ke apa. Dua lubang kecil je. Tapi kalau kita perlukan graft, graft tu boleh pilih sama ada guna dia punya sendiri ataupun guna orang lain punya. Kalau ambil dia punya sendiri, luka tu besar sikit lah sebab nak ambil graft tu. Tapi bila luka tu kecil, kaedah minimal invasive surgery ni, dia punya tempoh rawatan luka tu, penyembuhan tu sangat singkat. Lepas operation 2-3 hari tu dia dah boleh start berjalan. Tapi berjalan tu mungkin perlukan bantuan tongkat lah. Tak perlulah terbaring atau katil 4-5 hari begitu.
0: Sebab kalau kita biarkan pun lepas pembedahan, pembedahan pun takut lambat baiknya, doktor, kan? Jadi dia kena perlukan exercise juga untuk mereka. Okey, doktor, sebagai penutup, kalau doktor boleh beri mungkin ada nasihat penting untuk kita pastikan kesihatan tubuh badan, tulang kita dalam keadaan baik, doktor. Silakan.
1: Okay, alhamdulillah, setelah perbincangan kita tadi, apa yang saya boleh rumuskan, pertama, kita kena kekal aktif. Badan kita memang memerlukan pergerakan. Tetapi kena pilih aktiviti yang sesuai. Dan juga lakukannya berperingkat. Okay, kedua, kita kena jaga berat badan dan pemakanan kita. Yang banyak tadi disoal.
0: Betul-betul, banyak yang tanya sebab berat
1: apa
0: badan.
1: Apa yang
0: ke
1: kita makan dan berat badan kita boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutama kesihatan sendi dan tulang dalam jangka masa yang panjang. Dan ketiga, jangan abaikan sakit atau kecederaan yang berulang ataupun berpanjangan. Kalau sakit lutut tu datang berkali-kali atau mengganggu aktiviti harian, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih teruk. Dapatkan pemeriksaan. Sebab lutut kita yang kita gunakan setiap hari, kita pun masih muda. Tetapi penyengat lutut tu kita kena buat dari hari ini.
0: Okey, itu dia nasihat doktor untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, jangan lupa untuk pastikan kekal aktif. Badan kita memang memerlukan pergerakan, tapi pilih aktiviti yang sesuai untuk dilakukan secara berperingkat. Kedua, jaga pemakanan untuk jaga berat badan kita. Yang ketiga, jangan abaikan sakit atau kecederaan yang berulang. Kalau sakit, dapatkan rawatan. Mungkin kalau 1-2 hari tu kita boleh terima sakit kita. Lebih daripada 3 hari, cuba dapatkan rawatan di klinik-klinik ataupun hospital-hospital yang berdekatan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada tetamu saya. Okey, dalam rancangan Tajam bersama dengan KPJ itu Dr. Muhammad Nazli Sabran, pakar bedah ortopedik Bandar Dato' Ong Specialist Hospital. Muda lagi tapi lutut dah meragam. Terima kasih, doktor. Dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Jual FM Permata. Satu-satu info yang cukup berguna, memang baik untuk semua orang. Okey, bukan saja di peringkat usia tua, tapi untuk kita yang muda pun kena tetap menjaga kesihatan kita, doktor.
1: Benar.
0: Terima kasih. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Kita dengarkan music tanpa henti selepas ini. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Assalamualaikum, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 4.20 minit petang. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.19 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.23 minit petang. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.24 minit petang. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.26 minit petang. Sebentar lagi tepat jam 4.23 minit petang akan masuk tu solat fardu asar bagi zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Clinic Bandar Datuk On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengendalian stres. Saudara pendengar, stres memang berat tapi ingat anda lebih kuat dari apa yang anda rasa. Bila tekanan datang, tarik nafas dalam dan katakan pada diri, aku boleh hadapi ini. Jangan biarkan stres mengawal hidup. Fokus pada satu langkah kecil hari ini dan bukan semua sekaligus. Rehat sekejap, cari semula tenaga dan teruskan. Setiap hari adalah peluang yang baru. Anda bukan gagal, anda sedang belajar. Teruskan berjalan, anda sedang menjadi versi terbaik diri sendiri.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alam, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, sopan santun dan lemah lembut. Dalam sastra lama, perkataan ini digunakan secara meluas. Selain itu, perkataan alap yang diimbuhkan menjadi mengalap, membawa maksud mengambil, mengait, mencolok buah-buahan dengan galah yang diletakkan pisau atau kait di hujungnya dalam dialek Kedah atau Jawa. Ayat contoh, puteri Mas Ayu Kirana menjadi tumpuan putera raja lantaran sikap dan kerenahnya yang begitu alap dan wajahnya yang ayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Itu dah lagu yang bertajuk Memori Sekuntum Rindu untuk anda semua daripada semua. Bagi kita pukul 5.27 minit petang. Baru di jam yang terakhir untuk saya temani anda di Johor FM Permata Selatan. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan IPU Jerebu bagi negeri Johor. Okey, situasi indeks pencemaran udara IPU di seluruh Johor telah pulih sepenuhnya di bawah tahap baik, iaitu bawah 100 setakat jam 4 petang tadi. Dan kesemua 8 stesen pemantauan di Johor merekodkan bacaan IPU di bawah 100, dan ini dalam kategori baik, dan keadaan ini menunjukkan peningkatan berbanding hari-hari sebelumnya yang mencatatkan bacaan tidak sihat di beberapa daerah seperti Tangkak dan juga Segamat. Ramai dinasihatkan supaya terus mematuhi arahan pihak berkuasa dan tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka. Dan anda juga boleh menyemak kemas kini bacaan udara setiap jam menerusi portal rasmi Jabatan Alam Sekitar ataupun aplikasi APIS, APIM, APIM. APIMS ada S gitu . Okey, kalau kita lihat keadaan cuaca tak berapa nak okey, IPU kita tak berapa nak cantik, pandangan kita tak berapa nak jelas, kabur-kabur macam tu kan. Kalau kita lihat jarak penglihatan kita ni tak berapa nak baik, jadi kurangkan aktiviti di luar rumah. Balik kerja, terus balik rumah. Banyakkan minum air, okey. Kalau boleh nak keluar tu pakailah pelitup muka. Terutamanya untuk golongan yang berisiko orang tua, yang ada penyakit jantung kan, kanak-kanak, ibu hamil ni, kurangkan aktiviti. Banyakkan berehat dalam rumah Jangan melakukan pembakaran terbuka sebab keadaan cuaca sekarang ni panas. Takut kita buat pembakaran terbuka boleh menambahkan lagi jerebu yang sedia ada sekarang ni. Okey, dan takut api tu merebak. Jadi dah merebak, kecil-kecil jadi kawan, dah besar jadi lawan. Itu yang bahagia Pada yang sedang memandu sambil perhatikan, sambil mendengarkan Johor FM Permata Selatan ni, terima kasih untuk anda. Untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, terima kasih kerana pilih kami di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengar saja melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Mulai kita teruskan lagi hiburan di Johor FM, teman-teman bersama dengan saya Nurul Abdullah ataupun Nurlista sehingga jam yang terakhir ni, sehingga ke jam pukul 6 petang nanti.

Baiklah, sudah berapa pukul 5.45 minit petang. Alhamdulillah, selesai sudah tugasan saya untuk temani anda dalam segmen Warasi Permata edisi hari ini. Dan insyaAllah, kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu ni insyaAllah dalam segmen yang sama, iaitu Warasi Permata 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita hari ini dalam Warasi Permata 12.30 hari tadi dan insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti memberikan hiburan kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, terima kasih sebab pilih Johor FM. Okey, walaupun ada yang baru dengar Johor FM kan, baru datang negeri Johor, sampai negeri Johor, cari-cari radio dapat pula Johor FM. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua. Okey, saya akan undurkan diri. Kita jumpa lagi hari Sabtu dan selepas ini DJ Syamito pula akan temani anda mesti segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Okey, dengan kita. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, dalam dunia digital hari ini, media sosial ibarat cermin yang sering membuat kita rasa hidup tak pernah cukup. Gambar percutian indah, cerita bahagia dan rumah dan kereta besar, tanpa sedar hati kita mula membanding dan bertanya. Namun hakikatnya, apa yang dipamerkan belum tentu keseluruhan cerita. Di sebalik senyuman dan kemewahan, ada ujian, ada pengorbanan dan ada perjalanan yang tidak kita lihat. Rezeki setiap orang berbeza dan perjalanannya juga tidak sama. Bila kita terlalu membanding, jiwa menjadi penat, hati terasa sempit dan langkah hidup terasa berat. Tetapi bila kita belajar bersyukur dengan apa yang ada hari ini, hati menjadi lebih lapang dan jiwa lebih tenang menyambut hari esok. Hargai setiap langkah kecil, biarkan kejayaan orang lain menjadi inspirasi, bukan menjadi bandingan. Hidup ini milik kita sendiri, bersyukur, fokus, terus berusaha dan bertawakal. InsyaAllah jiwa akan menjadi tenang.
2: Kulai 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Per

Hai, saya Maya, pengusaha makanan di sekitar Johor Bahru. Kena pandai urus masa, at least makanan sampai ngam-ngam, masih panas ataupun masih suam-suam, tak sejuk, tak keras kan? Jangan stop, penat. Jangan give up, memang sangat penat. Kalau penat, rehat dan bangun balik. Itu nasihat saya.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran, sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit, hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman, tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil, tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil, tapi di situlah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing. Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, ya Allah, dia dulu sakitkan aku. Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kepada semua yang bersama dan mengikuti kepada siaran Dauratul Quran di Johor FM Permata Selatan ini, mudah-mudahan Allah berikan dan kurniakan kepada kalian ketinggian darjat, kemuliaan yang berterusan dan diberikan keafiatan. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita mendengar tilawatil Quran, kita mendengar nasihat daripada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita hamba-Nya yang benar-benar di hadapan Allah, dan kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ibadat yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua pendengar, mudah-mudahan terus dalam keadaan baik, sihat wal afiah semuanya. Dan insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu persoalan yang ingin kita timbulkan hari ini sebagai huraian dalam siri Dauratul Quran kita. Mengapa aku di sini? Ya, ini apakah tujuan kehidupan aku? Dalam siri ini ingin kita ambil daripada ayat yang akan menjawab persoalan terbesar dalam sejarah manusia. Kenapa agaknya kita di sini di dunia? Sebenarnya apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penting soalan ini kerana kalau tidak terjawab, maka lahirlah segala krisis identiti. Tetapi apabila ia terjawab dengan betul, maka lahirlah keyakinan yang tidak akan pernah tergoyah. Sama-sama insyaAllah kita akan lihat siri kali ini daripada surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat, juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan hanya satu, iaitu pada ayat yang ke-56. InsyaAllah rujukan kita pada muka surat yang ke-523. Surah Adz-Dzariyat, juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan 56 pada muka surat 523. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku, yakni Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Shadaqallahul 'adzim. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat Nabi yang diberikan gelaran dengan Turjumanul Quran, iaitu sangat alim, mahir, faqih di dalam menterjemahkan kalimah-kalimah Al-Quran. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan kalimah li'budun, yaitu fokus tujuan dan penciptaan. Kata beliau dalam ayat ini adalah satu kata yang sangat indah, yaitu dengan perkataan beliau, yaitu pada illa li'arifun, yaitu menyembah itu ialah melainkan agar mereka mengenal kepada aku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini disebut dalam kitab Jami'ul Bayan dalam riwayat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah pula berkata, ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadat yang menyeluruh, yakni setiap gerak-geri kehidupan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak ibadah adalah mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar benar daripada kenal. Maka tujuan hidup kita hari ini bukan sekadar 5 solat waktu yang hari ini kita lakukan, bangkit daripada pagi waktu subuh. Oh subhanallah, sukar. Kita sedang penat dalam kerjaya, waktu zuhur kena solat. Asar ketika mana pulang daripada kerja, oh kena solat. Baru nak bertenang-tenang waktu malam, kena solat maghrib pula. Kita ingatkan dah selesai, oh ada waktu ingatkan boleh terus rehat, ada waktu isyak pula. Jadi tujuan hidup kita itu bukan sekadar solat yang kita jaga, bukan sekadar ibadat, pengibadahan zahir yang kita nampak dengan solat yang kita kena lakukan. Tetapi tujuan hidupnya adalah setelah mana kita melakukan perbuatan itu, Allah minta kepada kita agar kenal kepada Allah. Dan bahkan disitulah akan menjadikan seluruh kehidupan kita akan bernilai ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita faham lagi lebih mendalam, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa katanya? Seorang muslim yang memahami tujuan penciptaannya, bahawa dia diciptakan untuk mengenal dan beribadat kepada Allah, maka dia akan menjalani hidup dengan arah yang jelas, tidak mudah goyah oleh godaan dunia dan tidak mudah patah oleh ujian hidup. Maka memahami di sini, kita tahu bahawa adanya perbezaan nanti orang yang tak tahu kenapa dihidup. Maka orang yang tak tahu tujuannya, maka dia akan bertukar-tukar arah mengikut anginnya. Tetapi orang yang tahu tujuannya, maka akan terus berjalan. Walaupun kesusahan, kepayahan, ribut melanda, maka ia akan tutup mengejar kepada pengibadahan yang hujungnya akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita ambil daripada salah satu nasihat daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan bahawa di dalam kitab Al-Fawaid, katanya hati tidak akan aman, tidak akan bahagia, tidak akan kuat melainkan apabila ia telah menemukan Tuhannya dan tenang dalam ibadat kepadanya. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke atasnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mengambil ruang dan peluang. Kekuatan seorang muslim bukanlah kepada ototnya atau wangnya atau pangkatnya, tetapi kekuatan seorang muslim adalah pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang kenal kepada Allah, dia akan kuat. Muslim yang yakin dengan Allah, dia tidak akan pernah tergoyah. Muslim yang tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan hilang. Marilah kita bawa pulang daripada satu waktu dari siri Dauratul Quran ini, kembalikan hubungan kita dengan Allah, perkukuhkan iman kita, pelajari agama kita dengan lebih mendalam, dan banggalah, yakni dengan bangga yang berilmu, bahawa kita hari ini Allah pilih menjadi seorang muslim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatian dan pendengaran semuanya, dan kita jumpa pada masa akan datang. Wal afu minkum, jazakumullah khal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Quran.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila sukikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alam, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, sopan santun dan lemah lembut. Dalam sastra lama, perkataan ini digunakan secara meluas. Selain itu, perkataan alap yang diimbuhkan menjadi mengalap, membawa maksud mengambil, mengait, mencolok buah-buahan dengan galah yang diletakkan pisau atau kait di hujungnya dalam dialek Kedah atau Jawa. Ayat contoh, puteri Mas Ayu Kirana menjadi tumpuan putera raja lantaran sikap dan kerenahnya yang begitu alap dan wajahnya yang ayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Arah.

0: fakta sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Semua menih ya?
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey, Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okay. Wak dengarkan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabeh. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
0: Okey, bunyi betul dia macam mana? Wah, macam awak tadi, sama je dengan Cik Ki sebut.
1: Ya, bukannya nggawa, nggawa.
0: Nggawa.
1: Dia kena pekat sikit.
0: Nggawa. Okey, moga-moga
1: tino iki.
0: Tino iki.
1: Nggawa berkah.
0: Nggawa.
1: Nggawa. Berkah.
0: Nggawa berkah.
1: Kanggo.
0: Kanggo.
1: Kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Nggawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Kanggo
1: ni untuk kita semua lah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, tak apalah.
1: Tak apalah, belajar kan.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino.

0: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yongping.
1: Hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, dalam dunia digital hari ini, media sosial ibarat cermin yang sering membuat kita rasa hidup tak pernah cukup. Gambar percutian indah, cerita bahagia dan rumah dan kereta besar, tanpa sedar hati kita mula membanding dan bertanya. Namun hakikatnya, apa yang dipamerkan belum tentu keseluruhan cerita. Di sebalik senyuman dan kemewahan, ada ujian, ada pengorbanan dan ada perjalanan yang tidak kita lihat. Rezeki setiap orang berbeza dan perjalanannya juga tidak sama. Bila kita terlalu membanding, jiwa menjadi penat, hati terasa sempit dan langkah hidup terasa berat. Tetapi bila kita belajar bersyukur dengan apa yang ada hari ini, hati menjadi lebih lapang dan jiwa lebih tenang menyambut hari esok. Hargai setiap langkah kecil, biarkan kejayaan orang lain menjadi inspirasi, bukan menjadi bandingan. Hidup ini milik kita sendiri, bersyukur, fokus, terus berusaha dan bertawakal. InsyaAllah jiwa akan menjadi tenang.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Bhatikoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan jermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasha berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada, ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu

kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Ji ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Johor FM Permata Selatan, Yukis di sana menanti, di sini menunggu, terus membawa kita ke pukul 9.45 minit malam. Okey, selamat malam kepada anda yang baru saja dengarkan Johor FM, yang ada tengah santai-santai, istirahat, okay, yang ada tengah main tengah malam, okey, makan yang ringan, okey, yang makan yang berat kan, lagi-lagi dah nak tidur, okey, yang ada mak ayah tengah habis sajana kan, ada mungkin tengah menantikan pergi cuti sekolah kan, tinggal berapa hari je sekolah ni. Okey, dan beberapa jadi yang tingkatan 5 pastinya berdebar-debar untuk menantikan SPM. Ha, okey. Sejak pelajaran Malaysia diharapkan telah pun bersiap sedia, okey. Bila tolak dengan waktu makan, tolak waktu tidur, memang tinggal singkat je waktunya kan. Jadi masa yang ada ini, inilah ya, perlu digunakan sebaik-baiknya. Okey, ulang kaji mana yang perlu untuk anda rasa memang subjek itu mungkin agak sukar bagi anda. Okey, tapi dengan berkat usaha, kalau gigih betul-betul usaha, insyaAllah dia akan dipermudahkan segala-galanya. Okey, jadi semoga dipermudahkan segala-galanya. Okey, baiklah, dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya daripada Hafiz Mustafa, dengarkan lagu pilihannya daripada Alikas dengan lagu bertajuk Gila Bayang, dan seterusnya lagu kiriman daripada Puan Suraya pula, dengarkan lagu pilihannya iaitu dengan lagu bertajuk It Must Have Been Love. Okey, dan juga lagu kiriman daripada Mimi pula, dengarkan lagu pilihannya Datuk Sri Siti Nurhaliza, Diari Diati. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan, yang pastinya hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Alam, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, sopan santun dan lemah lembut. Dalam sastra lama, perkataan ini digunakan secara meluas. Selain itu, perkataan alap yang diimbuhkan menjadi mengalap, membawa maksud mengambil, mengait, mencolok buah-buahan dengan galah yang diletakkan pisau atau kai di hujungnya dalam dialek Kedah atau Jawa. Ayat contoh, puteri Mas Ayu Kirana menjadi tumpuan putera raja lantaran sikap dan kerenahnya yang begitu alap dan wajahnya yang ayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: doakan dia berjaya tau.
1: Okey, Johor FM Permata Selatan, baiklah di jam yang terakhir 11.17 minit malam. Selamat malam untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dan kepada peminat-peminat melibatkan pertanian, peternakan. Okey, jangan lupa untuk MAHA, program MAHA 2026 yang akan berlangsung pada 28 hingga 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Mimes Sedang. Okey, macam-macam aktiviti ada. Yang ada iaitu Taman Magical, ada laser cahaya dan juga drone, ada agro safari dan kota keriangan kanak-kanak, ada pameran agro teknologi, santai dan relax. Okey, fiesta dan empire, agro makanan, ada Rolf dan juga Ambang Merdeka, serta ada pavilion negeri. Ha, ini setiap negeri akan menampilkan pavilion mereka yang menarik pastinya. Okey, itulah keunikan itu MAHA 2026 pada kali ini yang akan berlangsung sekali pada 28 Ogos hingga 6 September bertempat di Mimes Sedang, 10 pagi hinggalah 10 malam. Okey, baiklah, saya nak tunaikan pula lagu seterusnya. Okey, lagu daripada kiriman seronoknya daripada Encik Hamdan Ahmad, dengarkan lagu pilihannya daripada Dayana dengan lagu bertajuk Punca, dan seronoknya lagu kiriman daripada Muhammad Faris pula dengarkan lagu pilihannya daripada Crossfire, Reality dan Fantasi, dan lagu daripada kiriman iaitu Puan Norma dengarkan lagu pilihannya daripada Isha dengan lagu bertajuk Nurani. Jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan sebenarnya untuk ada di jam yang terakhir ini. Okey, dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026 hari Rabu. Jadi kepada anda yang mungkin juga ketika ini dengarkan Johor FM Muslim RTM, klik terima kasih banyak dan terus santai kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

Okey, Johor FM Permata Selatan 11.35 minit malam untuk jam yang terakhir. Terima kasihlah banyak untuk anda, okey, yang sentiasa dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, ada yang kata mungkin nak dengar lagu best-best, okey, ada juga dapat mengetahui info kan, bila-bila terkini semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan. Okey, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih banyak, okey. 6 pagi tadi hinggalah ke segmen yang terakhir dalam Melodi Permata. Baiklah, saya nak tunaikan lagi dua permintaan yang saya sempat tunaikan lah, perhabiskan untuk malam ini. Antaranya lagu daripada kiriman Muhammad Firdaus, okay? Dan dengarkan lagu pilihannya daripada Exist dengan lagu bertajuk Langkah Seiringan. Dan seterusnya permintaan yang terakhir untuk malam ini, iaitu pada lagu pilihan daripada Norosnya. Dengarkan lagu pilihannya daripada Fauzia Latif dengan lagu yang bertajuk Dari Kaki Tangga ke Menara. Maka lengkaplah untuk malam ini dalam ruangan seleksi untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Terima kasih banyak untuk anda, okay, mana yang telah hantarkan lagu-lagu pilihan, yang telah pun diputarkan. Terima kasih banyak yang tak sempat diputarkan, okay. Jangan kecil hati, jangan marah, insyaAllah esok malam ada lagi. Semuanya hanya di Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata. Itu pasal nama dia Melodi Permata, pasal dia memang lagu saja untuk hiburkan anda. Ada mungkin tengah layan, okay, feeling-feeling untuk malam ini, yang ada tengah menunggu untuk melelapkan mata sahaja, yang ada mungkin kita kini sedang bertugas, sedang bertugas, semoga dia memudahkan segala tugasan anda. Yang tengah mandu, berhati-hati mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi sekian saja tugasan saya untuk malam ini, okay, untuk unduskan diri. InsyaAllah kita akan bersua lagi di hari, di waktu, di lain pertemuan di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Jadi sekian saja. Jadi dengarkan lagu-lagu yang terakhir dalam Melodi Permata Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, dalam dunia digital hari ini, media sosial ibarat cermin yang sering membuat kita rasa hidup tak pernah cukup. Gambar percutian indah, cerita bahagia dan rumah dan kereta besar, tanpa sedar hati kita mula membanding dan bertanya. Namun hakikatnya, apa yang dipamerkan belum tentu keseluruhan cerita. Di sebalik senyuman dan kemewahan, ada ujian, ada pengorbanan dan ada perjalanan yang tidak kita lihat. Rezeki setiap orang berbeza dan perjalanannya juga tidak sama. Bila kita terlalu membanding, jiwa menjadi penat, hati terasa sempit dan langkah hidup terasa berat. Tetapi bila kita belajar bersyukur dengan apa yang ada hari ini, hati menjadi lebih lapang dan jiwa lebih tenang menyambut hari esok. Hargai setiap langkah kecil, biarkan kejayaan orang lain menjadi inspirasi, bukan menjadi bandingan. Hidup ini milik kita sendiri, bersyukur, fokus, terus berusaha dan bertawakal. InsyaAllah jiwa akan menjadi tenang.
0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya, kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini. Sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

Akan Kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apa pun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang

perlu terlalu sibuk mencari. Sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stocer Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok National FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok National FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok National FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini lagu Cinta Untuk Nabila daripada

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira manja manis dalam geng burung hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng burung hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada K.A. Nur Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling Satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri 1, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka? Ramai yang masih mendengar Nasuna FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan, tapi sebelum itu saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir, yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini, ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan jelas.

Ada pinggiran dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik. Biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran, kan? Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu, kan? Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik, okey? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada kalau aku kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas, daripada KRU. National FM, sentiasa di hati.

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Hasan eh. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasrullah FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan tak ada? Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan? Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan? Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan. Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya masa kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawar-menawar dengan diri sendiri kan? Jadi, kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan. Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan mencuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita punya tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng Borong Hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, berjam selit. Dah 5 jam saya teman anda semua geng Borong Hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng Borong Hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan, insyaAllah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir, dilimpahi rahmat kasih sayang Allah SWT, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Okay? Pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini, insyaAllah, untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi bila kita faham yang ini, sebagai hamba, tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada, segala dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan, insyaAllah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos, kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini, kan? Macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain. Dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah, kan? Bila kita lost connection tu, kita kata, nak ikut jalan mana ni? Jalan atas ke jalan bawah? Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya, kan? Kita nak keluar rumah, daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam, kan? Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan, ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak, kan? Dah dekat nak maghrib baru balik, bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah. Kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan, kan? Aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi, kan? Kecil-kecil tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya musibat rahmati Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap,
sebab semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin-muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah ustazah. Sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya. Insya Allah kan kita menghitung satu persatu. Kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca. Alhamdulillah. Wahai Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau ustazah berceramah sampai pernah alhamdulillah jumpa student dekat Jordan kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni masya-Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama. Kan apa sahaja, hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama. Sebab Allah dah sebut innaddin indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina. Kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya itu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam. Lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi kan yang kita sebutkan, paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ni kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi, tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu, melambat dah ni. Tak pun lah, biar saya turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan motor? Tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin. Jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di angkasa puri ni contoh kan. Kita
kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana. Kan? Ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana. Kan? Kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Oh, tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji. Sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu bang. Ada rahsia dia rupanya. Subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja. Macam mana nak bagi tahu pada diri kita, Allah yang bagi. Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab

0: kasih.
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, Masya Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah SAW. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah SAW. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi, illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi. Budak kecil ini ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمر بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Adik-adik semua sayang Nabita.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَ. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Askira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Banyak sebenarnya hadis yang menunjukkan bahawa Nabi ni sayang, cinta, rindu pada kita padahal tak pernah jumpa. Apa Nabi kata? Tuba liman ra'ani wa amana bi tuba. Hijaannya tawaw ba alif maksura. Tuba. Beruntunglah. Tuba ni maknanya beruntung ataupun bertuah. Siapa yang tengok aku dan beriman dengan aku, ni orang beruntung. Contoh siapa yang beruntung, tuan-tuan? Ini sahabat-sahabat lah. Hidup sama dengan Nabi, ya? Dapat sembang berbual dengan Nabi, dapat peluk Nabi lagi, tuan-tuan. Sebab nak peluk Nabi ni pun tak senang. Walaupun hidup sezaman dengan dia, tak semua sahabat boleh peluk dia. Sebab apa? Ada satu kes yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan, ya? Pada peperangan Badar. Peperangan Badar ni salah satu peperangan yang dijamin ahli Badar adalah ahli syurga, Nabi kata. Ahli Badar ada ahli syurga. Tuan-tuan kalau ada peluang pergi ke Mekah, kemudian lepas buat umrah, pastinya akan ziarah kat Madinah. Ziarahlah dekat perkampungan, namanya perkampungan Badar. Tempatnya di mana? Dekat Madinah. Tapi jauh sikit, dalam 2 jam daripada kota Madinah Al-Munawwarah ke perkampungan Badar, tempat berlakunya peperangan Badar. Kat sana apa kita akan jumpa? Nanti ada satu bukit. Dia banyak bukit. Antaranya bukit namanya Jabal Malaikah. Di situlah nampak ketika dalam peperangan Allah turunkan tentera-tentera daripada para malaikat berkuda, tuan, membantu tentera orang Islam yang hanya ada 303 saja. Dan masa itu, tuan-tuan, masa itu dalam peperangan tu, sahabat kata, aku tengok musuh kepalanya tiba-tiba tanggal. Ada yang tiba-tiba tangan putus, ada yang tiba-tiba berdarah jatuh selungkur. Siapa yang bunuh dia? Rupa-rupanya malaikat yang bantu Badar ni. So apa saya nak cerita, dalam mula-mula sebelum berlaku peperangan itu, Rasulullah SAW dia mengatur tentera, dia menyusun tentera berbaris. Dalam riwayat menyebutkan Nabi minta sahabat berbaris, maka Nabi gunakan tongkat dia untuk meluruskan barisan. Sampai kat seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah. Sampai kat Sawad tu, Nabi macam tertolak dia punya perut, tuan-tuan, pakai tongkat nak luruskan lah, gitulah kan. Lepas tu bila Nabi dah berlalu, Sawad kata, ya Rasulullah, aku nak tuntut bela, kau pukul aku ya Rasulullah. Padahal Nabi tolak aja nak luruskan barisan kan. Lepas tu Nabi kata, silakanlah Sawad. Nabi pun bersedia untuk Sawad tuntut balas, nak pukul balik lah. Lepas tu Sawad kata, ya Rasulullah, tadi kau pukul aku dalam keadaan aku punya perut ni tak ada baju. Nabi pun angkat, tuan. Nabi angkat. Waktu tu kalau ada riwayat lain menyatakan, sebelah Nabi ada Saidina Umar. Saidina Umar dia jeling Sawad macam nak telan Sawad tu. Kalau kita boleh terjemahkan, kau ni apa barang, Nabi pun kau nak minta macam itu. Itu istilahnya gitu. Tapi Nabi perasan, sehingga Nabi kata pada Umar, tak apa Umar, biar. Nabi dah ready dah, tuan. Angkat baju dia, nampak perut Nabi yang Masya Allah mulia, tuan, eh. Kemudian sahabat kata apa, ya Rasulullah, tadi kau pukul aku dengan tongkat kau. Wah, tongkat pula. Maka Nabi suruh siapa? Bilal. Bilal, kau ambil balik tongkat. Bila Bilal ambil, Bilal bagi pada Sawad. Sawad dapat saja tongkat tu, tuan-tuan. Maka dia lagi pergi ke Nabi. Dia melungur dia bersana sampai kat Nabi. Dia campak tongkat. Dia buat apa? Dia peluk Nabi. Dia peluk Nabi dengan

0: dekat pipinya melekat dekat perut Nabi sambil dia kata, "Ya Rasulullah, tak ada siapa yang nak menyakitkan kau, apatah lagi yang nak mencederakan kau, ya Rasulullah. Aku buat begini kerana aku rasa mungkin lepas ni aku tak dapat jumpa kau lagi." Benar tuan-tuan, dia salah seorang yang mati syahid dalam peperangan Badar. Sehingga Nabi kata apa? Siapa yang kulitnya menyentuh dengan kulit aku, maka diharamkan daripada api neraka. Antaranya Sawat. Rupa-rupanya Sawat ni dia buat hela. Macam mana supaya dia boleh peluk Nabi tuan? Macam mana dia boleh dakap Nabi? Itu sahabat.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Johor FM Permata Selatan, segmen Aura Permata. Kembali bertemu dengan Cik Kiss dan juga saya Safiyah Haji Nawawi untuk pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis, 6.38 minit pagi. Semoga pagi ini kita diberi kesihatan tubuh badan yang sihat, mental yang kuat. Untuk kita menjalankan kehidupan seharian kita hari ini. Semoga diberikan kelancaran lah semuanya.
0: Ya, baik. Seperti biasa, ada orang kata hari-hari menghadap rutin yang sangat rutin. Itulah dia kebiasaannya antara perkara-perkara yang dilakukan. Tak kisahlah apapun, okay, rutin harian anda pagi ini sentiasa positif, sentiasa bersemangat. InsyaAllah segala perkara-perkara yang kita lakukan tu memberikan keseronokan kepada kita.
1: Betul.
0: Kadang-kadang bila kita cakap berkaitan dengan rutin kan, memang nak seronok tu taklah, sebab dah selalu buat.
1: Kena hari-hari kerja
0: tu, tanggungjawab kita tu kan, memang kita boring je buat, nak tak nak buat. Jadi muka tu macam masam aja, muka tu macam tak apa-apa nak senyum aja. Tapi kadang-kadang kalau terdetik, tersentuh di dalam hati kita, tengok orang yang mungkin tak senasib kita, orang yang nasibnya lebih tak sebaik kita, tiba-tiba kita akan rasa senyum. Ya Allah, seronoknya. Ya Allah, gembiranya. Ya Allah,
1: rasanya mensyukuri apa yang kita ada.
0: Sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita ada. Ha, itu kan.
1: Betul. Sentiasa kita letakkan diri kita ni, kalau kita rasa macam selalu tak cukup tau, itu maknanya kita tak bersyukur.
0: Ya. Sebab ada orang yang lebih teruk nasibnya kan, tidak senasib baik seperti kita.
1: Okey, untuk anda semua, terima kasih yang terus berhibur bersama dengan kami. Kalau ada cerita-cerita best, cerita-cerita menarik, boleh kongsikan bersama dengan kami, okey?
0: Baik, ini dia Amir Masdi, lagu ini Johor FM untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Untuk anda yang berada di kawasan utara Johor, di Segama, di Muar, 105.3 MHz FM. Orang Melaka juga, Jasin Melimau, Bemban, masih lagi dapat mendengarkan siaran kami menerusi frekuensi 105.3.
1: Ya, juga untuk anda yang dengarkan kami melalui RTM Klik, di mana juga anda dapat dengarkan kami. Terima kasih terus setia bertemankan Johor FM Permata Selatan.
0: Okay? Ada satu lagi tempat yang anda boleh dengar selain daripada RTM Klik, iaitu Portal Radio RTM.
1: Betul.
0: Anda boleh layari kalau yang mana anda tak nak muat turun ataupun katanya handphone tu dah berat, kan, tak boleh nak masuk aplikasi lagi. Buka saja browser anda tu, typekan Portal Radio RTM. Boleh cari Johor FM kat situ untuk mendengarkan siaran kami, okey?
1: Pun boleh.
0: Baik, Jis, setakat ini kita boleh kongsikan antara bacaan terkini indeks pencemaran udara. Kalau tengok kita di negeri Johor ni, paling teruk pun dia berada pada apa orang kata, zon kuning.
1: Kuning.
0: Di mana terdapat beberapa lokasi lah kat sini, macam contoh di Segamat dengan bacaan ni setakat pukul 6 pagi tadi, bacaan IPU adalah sebanyak 108, dan juga di Tangkak, seperti mana yang awak kongsikan semalam juga, Tangkak agak tinggi, 153 dan bacaan. Lain daerah semuanya masih lagi hijau. Okay, di Batu Pahat 99, di Keluang 84, di Lakin Johor Bahru 80, Pasir Gudang juga 80, di Pengerang 73 dan Kota Tinggi 72.
1: Ya, itu keadaan udara, kualiti udara di negeri Johor untuk waktu ini. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa. Apa yang penting, jaga diri anda selalu, kurangkan berada di luar, aktiviti luar. Kalau rasa macam kita nak berada lama kat luar tu, pakailah pelitup muka.
0: Pakai pelitup muka, betul. Okay. Baik, ada kiriman daripada Kak Zai pagi ni, katanya P dan juga Kis dah naikkan jalur Gemilang ke belum tu? Tahun ni akak cuma satu je jalur Gemilang.
1: Satu je?
0: Sebab tak berapa sihat. Kalau dulu dekat setiap pokok ada.
1: Dekat setiap pokok.
0: Dulu maknanya Kak Zai ni dia masih lagi kuat lah. Sekarang mungkin tak apa-apa nak larat sangat lah, nak pasang banyak-banyak, kan. Tapi tak apalah, yang penting ada dekat rumah tu Kak Zai. Jalur Gemilang ni dah tak boleh dah tak boleh nak panjat pokok lagi sekarang ni. Kalau dulu bukan sekat panjat pokok, tiang TMB tu pun katanya Kak Zai panjat. Dah tua Sofi, katanya bulan ni bulan keliaran rakak, katanya.
1: Patutlah Kak Zai ni antara yang semangat.
0: Bulan ni bulan kelahiran akak hari ni. Macam mana tu? Bulan ni bulan kelahiran akak hari ni. Adakah hari ni?
1: Mungkin hari ni
0: kot. Kalau hari ni mungkin Kak Zai cakap hari ni hari kelahiran akak. Tapi dia kata bulan ni bulan kelahiran akak hari ni. Hari ni pula ujung dia.
1: Okey Kak Zai, tolong betulkan. Tapi sekarang ni kan Safi, saya lihat kan orang dah kurang nak macam kibarkan yang macam bendera tu dekat kereta tau. Tapi sekarang ni macam trend untuk tahun ni, saya tengok macam dia letakkan stiker.
0: Bukan stiker dia, yang macam magnet tu.
1: Macam magnet tu. Ditampal di kereta. Tapi yang tu saya rasa mungkin yang lagi
0: kuat
1: kot.
0: Yelah, magnet lagi kuat.
1: Betul kan. Tapi apapun, tetap kibarkan jalur Gemilang, menunjukkan semangat anda.
0: Betul. Ini dia, kita ada Iman Troy dengan Bunga Kemboja untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cik.
0: Macam itulah.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.

0: Bukit Pui.
1: Daripada Dali Filsuf dengan lagu Payung, yeah, untuk anda pagi ini.
2: Semua Abang Payung.
1: Ya, semua. Ramai yang suka juga kan. Sebab and then antara
2: mestilah suka. Siapa kata tak suka?
1: Bukan maksud saya genre lagu ini.
2: Oh, ya ke? Kan, saya ingatkan lirik dia. Mana tak suka kalau Abang Payung semua kan. Payung lebih sikit.
1: Maknanya cuik sikit je dapat. Cuik sikit je minta tu dapat ni semua dapat. Tapi tu yang menariknya rezeki. Lagu ni. Yang menariknya, okay. Lagu ni daripada mula sampai habis. Bercakap je kan.
2: Lagu tapi, nasihat ko.
1: Yelah. Ramai yang suka. Betul. Ada yang suka. Itulah dia. Muzik sekarang ni. Kata banyak perbezaannya jugalah. Betul. Banyak. Kata variasinya.
2: Ya. Yeah.
1: Kelainannya. Okay. Baik. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Untuk kita ikuti utama 7 pagi.
2: Jom terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada lagu ini untuk anda.
1: Lagu apa itu?
2: Lagu tu lah.
1: Lagu apa? Okey, baik. Apa-apa, sikit lagi masa. Ada 5 saat ni.
2: Oh, iya ke?
1: Jadi rakan-rakan pendengar kita yang mana bersama-sama dengan kami, teruskan fokus anda, teruskan frekuensi anda bersama-sama kami untuk jam yang kedua, 7 hingga 8 pagi, padat dengan info dan juga berita. Ini dia. Kita ada Blue dengan All Rise. Okey dah.
2: Okey, cia.
1: Macam tu lah.

0: banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna menafakkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soalan. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Terus marakkan semangat, cintakan negara. Hari kebangsaan beberapa hari saja lagi nanti. Okey, untuk bulan ni juga kita ada Hari Malaysia.
1: Yeah.
0: 16 September nanti. Jadi kibarkan jalur gemilang, hayati setiap kata warna yang ada pada jalur gemilang tu, sebab setiap warna, setiap jalur tu membawa kata makna, dan ianya juga menggambarkan tentang pengorbanan orang terdahulu, bagaimana hidup kata zaman penjajahan dulu kan.
1: Betul.
0: Macam sebelum kita merdeka dulu.
1: Bukan mudah
0: Bukan mudah. Jadi kena sayanglah negara kita. Jangan timbulkan sebarang provokasi. Supaya negara kita ni akan terus aman, damai, sejahtera selalu, insyaAllah.
1: Betul. Salah satu caranya mungkin, Sofi, kan, kalau kita banyak tengok filem tentang kemerdekaan lah kan. Dulu-dulu pasal penjajahan kan. Mesti kita rasa macam, oh macam ni eh. Walaupun itu kita tengok filem, tapi tapi sebenarnya itulah gambarannya.
0: Gambarannya. Kalau kita sendiri hidup pada zaman tu kan. Macam mana?
1: Macam mana rasanya. Jadi hargailah segala pengorbanan
0: dan perjuangan.
1: Perjuangan orang-orang dulu.
0: Okey. Baik, yang mana belum lagi kibar jalur gemilang, kibarkan jalur gemilang anda. Okey, kibar, jangan tak kibar.
1: Ya.
0: Kejap lagi kita cuba dapatkan laporan trafik pagi ini. Sekarang kita ada Faizal Tahir dengan Bendera. Ini dia untuk anda. Terus dengan Jor FM. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Jam yang kedua menghampiri 7.20 minit pagi. Okey, pagi ni.
1: Baik, kita nak dapatkan laporan trafik daripada Inspektor Suraya.
0: Ya, telah pun bersiap sedia di talian. Bagaimana untuk laporan trafik pagi ni, Puan? Silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemudian jalan raya bertarikh 26 Ogos 2026 iaitu hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 291 kes kemudian jalan raya dan melibatkan 4 kemudian maut dengan 4 kematian berlaku di 2 di daerah Tangkak, 1 Pontian dan 1 Muar. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Jalan Skudai menghala ke pusat bandar dan dari pusat bandar menghala ke Skudai. Kenderaan semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Di Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Dan dari Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah. Namun, lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun, lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalinkan dalam EDL, Seluruh Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh hubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat tugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat tugas juga buat Inspektor Suraya atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini padat dengan lagu-lagu best dan juga informasi untuk anda.
0: Sekarang kita ada Farina. Ini dia, Hujung Minggu. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Amalkan wakaf Anda bersama ASN.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Sebentar lagi, berita Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. Johor tingkat kesiapsiagaan hadapi cuaca panas jerebu. YPJ salur manfaat pendidikan lebih 8.4 juta ringgit. Berita sepenuhnya. Semua agensi berkaitan diarahkan meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan susulan cuaca panas dan kering yang meningkatkan risiko jerebu selain pembakaran terbuka. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Soon berkata, pemantauan perlu diberi tumpuan di kawasan berisiko termasuk tapak pelupusan sampah, kawasan pertanian, tanah gambut dan tapak pembinaan. Orang ramai disaran mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas dan memastikan pengambilan air mencukupi. Selain mengelakkan pembakaran terbuka yang boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Seramai 406 peniaga di 8 lokasi pasar awam di Johor terlibat dalam program Pasar Patuh yang dilancarkan semalam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN Negeri Johor dalam kenyataan memaklumkan program berkenaan merupakan pendekatan bersepadu bagi meningkatkan tahap kepatuhan peniaga terhadap perundangan di bawah seliaan kementerian itu. Konsep patuh berteraskan 5 prinsip iaitu penandaan harga yang jelas, alat timbang yang ditentusahkan, transaksi jelas, urus niaga jujur dan harga berpatutan. Antara pasar awam terlibat, Pasar Maharani, Pasar Kota Jaya, Pasar Awam Keluang dan Pasar Awam Mersing. Yayasan Pelajaran Johor YPJ menyalurkan manfaat pendidikan berjumlah lebih 8.45 juta ringgit kepada mahasiswa dan anak Johor. Jumlah itu merangkumi RM477,600 bagi insentif mahasiswa anak Johor IMAJ, RM556,525 untuk rebat pinjaman pelajaran serta RM7.421 juta bagi pinjaman pelajaran. Inisiatif itu dapat meringankan beban mahasiswa, memperluas akses pendidikan tinggi selain melahirkan generasi berilmu dan berdaya saing. Sebanyak 92 iklan haram dicabut dan diturunkan menerusi operasi membenteras pemasangan iklan tanpa kebenaran yang dilaksanakan Jabatan Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP. MBIP dalam kenyataan memaklumkan tindakan itu bagi memastikan pemasangan iklan mematuhi peraturan selain tidak mencacatkan pemandangan awam. Operasi berkenaan dijalankan susulan aduan awam di sekitar kawasan pentadbiran MBIP. Sukan. Johor Darul Ta'zim JDT berpesta gol di laman sendiri malam tadi selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0. Perlawanan kedua Liga Super musim ini menyaksikan penyerang baharu Zahedi Tabar Shahab meledak 4 gol. Turut menyumbang gol pada aksi malam tadi, Jairo Da Silva, Edi Israfilov, Matias Nahuel dan Kapten Pasukan Arif Aiman serta jaringan sendiri Muhammad Mohamad Fauzi. Sekian berita yang disunting Norfairus Yin dari Bilik Berita Johor FM.

0: Alesia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Tajuk Berita.
1: Oi, lama tahan nafas eh. Tadi dah macam.
2: Baik, ini dia kita nak kongsikan berita luar negara. Jepun cipta peti sejuk manusia atasi cuaca panas melampau. Berasa pening dan tidak sihat selepas berbasikal ke tempat kerja dalam cuaca panas terik. Seorang pekerja gudang di Jepun memilih kaedah luar biasa untuk menyejukkan badan dengan peti sejuk manusia. Dan mesin sebesar pondok telefon itu dilengkapi dengan pacutan udara sejuk yang memberikan keselesaan dingin dan mendapat sambutan di Jepun yang berdepan dengan suhu semakin tinggi selepas mula diperkenalkan tahun ini.
1: Wah.
2: Dia duduk ni, ada gambar
1: macam dia. Macam chiller dia lah.
2: Duduk kat dalam tu sejuk sekejap.
1: Boleh beli satu lah.
2: Letak kat mana?
1: Letak dekat tumbuh kat ni, kat mana. Kan, panas-panas masuk gitu kan. Tapi tak terperanjat dia.
2: Itulah, daripada panas tiba-tiba sejuk.
1: Badan kita tengah panas, tiba-tiba masuklah sejuk gitu kan.
2: Orang kata terkejut badan.
1: Orang kata perubahan suhu yang mendadak tau terus. Ada orang kata tak apa, tenang dulu, kipaskan dulu, anginkan dulu, sejukkan dulu. Ibarat macam orang kata tengah mandi panas-panas gitu kan. Terus siram dengan air gitu kan.
2: Mau tak demam.
1: Okey, baik. Ada satu lagi berita ni Kis. Ini kalau saya tengok baca ni agak sedih jugalah. Bayangkan telan 90 biji ubat sehari. Dia dah macam makan nasi tau. Ini dia cerita dia, okey. Apa yang berlaku? Berat ujian yang ditanggung Nur Fatira Hairudin, 32 tahun, apabila terpaksa makan sehingga 90 biji ubat setiap hari bagi mengawal 8 penyakit yang dihadapinya. Ibu dua cahaya mata itu menghidap penyakit autoimun lupus erythematosus sistemik. Ataupun SLE. Barah otak tahap 3, masalah hati dan jantung, usus bocor, masalah keresahan bipolar serta gangguan utama depresi ataupun MDD. Dugaan berganda buat Nur Fatirah apabila turut perlu menjalani 5 kali rawatan radioterapi dan kini sedang melengkapkan 15 sesi kemoterapi. Doktor turut memaklumkan sel barah otaknya sangat aktif.
2: Kerana dia antara dugaan ialah kita tengok keadaan dia sendiri kan, 90 biji eh.
1: Betul.
2: Bersyukurlah kita diberikan kesihatan yang baik.
1: Betul. Ada yang memang tak perlu makan pil, tak perlu makan ubat, boleh bangun tidur, boleh buat kerja macam apa kata seperti biasa seharian. Itu pun kadang-kadang kita rasa macam menyampah, rasa macam malas, rasa
2: malas
1: macam
2: lagi.
1: Lemah sangat kan. Bayangkan adik ni yang perlu menelan sehingga 90 biji ubat untuk lawan 8 jenis penyakit. Baiklah, kita bawakan lagi antara berita-berita lain di jam yang seterusnya. Kita dengarkan dulu choir ini, Keranamu Malaysia. Ini lagu daripada kita
2: zaman sekolah.
1: Terus dengar Jor FM, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.